2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Tamu Radio seperti biasa di pukul 7 kita akan hadirkan. Kali ini ada akselerasi musik kreatif dari Cilokak ya. Ini merupakan album dan salah satu lagunya yang bakal kita puterin pada pagi hari ini adalah Resonansi Dani. Tentunya ini aktif merupakan program yang bekerja sama dengan Kementerian Kreatif Republik Indonesia yang menghadirkan lagu-lagu daerah yang nantinya diputar di Pro 2 seluruh Indonesia. Pro 2 dan kalau Pro 2 Palangkaraya sendiri setiap pukul 7 pagi sama jam 9 malam. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita puterin lagunya.

0: Dek, ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.

Out of town, we never out of money.

Sama Pro 2, kalau malah perhatikan dari tadi pagi gitu ya, kabutnya mulai berkurang nih. Jadi kayak happy aja gak sih, daripada kayak minggu kemarin tuh bener-bener parah banget ya sama Pro 2. Kalau sekarang tuh udah mendingan, jadi lebih nyaman untuk beraktivitas. Karena aku lihat banyak banget orang-orang yang sakit gitu ya, termasuk Amala sendiri, gara-gara keadaan cuaca seperti sekarang. Jadi ada momen kita tuh kena bapil, batuk pilek gara-gara lagi musim gitu ya, udah mau sembuh, ternyata tiba-tiba karhutlah asap apa segala macam, jadi kita batuk-batuk lagi, terus mau sembuh nanti ada lagi. Jangan ya teman-teman radio, udah cukup. Anyway, ngomongin tentang karhutlah, informasi terup to date datang dari Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen di Jawa Timur yang resmi ditutup sementara teman-teman radio pada Jumat kemarin, tanggal 4 September, akibat kebakaran hutan dan juga lahan yang merambat masuk ke kawasan tersebut. Jadi ternyata karhutlah tuh gak cuma ada di Kalimantan, tapi juga sampai ke Jawa, bayangkan. Terus yang lucunya lagi, Kalimantan nih kompak ya teman-teman produa, gak cuma Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan juga, Kalimantan Barat pun bahkan iya, padahal jaraknya benar-benar jauh banget, bahkan Kalimantan Timur pun juga. Jadi satu pulau ini lagi kena karhutlah teman-teman produa. Kenapa ya, kalau dipikir-pikir padahal tempat kita tuh benar-benar jauh dari ujung ke ujung, kayak dari Kalimantan Barat itu kan dekat Singkawang ya, Kalimantan Timur itu jauh lagi kan, harusnya kan tidak bisa janjian ya teman Pro 2. Ini kok bisa sama-sama serentak gitu. By the way, gara-gara karhutlah ini juga di Malaysia sendiri itu bahkan sampai meliburkan proses belajar mengajar secara langsung gitu ya, gara-gara mereka memperhatikan kesehatan siswa-siswi mereka. Terus ada potret juga dari ketinggian berapa ratus meter dari permukaan tanah di gedung tinggi. Kalau misalkan penampakan di Malaysia itu juga benar-benar parah dan tertutup kabut, warnanya sama abu-abu pekat juga, dan itu bukan karena polusi kendaraan tapi karena polusi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan merambat sampai ke Malaysia. Karena memang Pulau Borneo sendiri teman-teman Pro 2 itu tuh di secara geografis gitu ya, itu tuh terbagi menjadi 3 negara, ada Indonesia yaitu secara geografis yang masuk dalam Pulau Borneo, Pulau Kalimantan, terus juga ada negara Malaysia dan juga Brunei Darussalam, itu masuk dalam satu pulau itu tadi. Jadi Pulau Borneo ini luas banget ya aslinya teman Pro 2. Jadi sebenarnya kita tuh bukan nyebutnya Borneo ya, tapi memang Pulau Kalimantan, karena kalau Borneo sendiri terdiri dari 3 negara secara letak geografis. Makanya pas Kalimantan Tengah lagi terkena bencana, khususnya Kalimantan, itu merembet ke negara tetangga teman Pro 2, karena saking besarnya. Dan kalau dilihat dari titik api yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, sebenarnya terjadi penurunan ya dibandingkan dengan tahun-tahun terparah seperti tahun 2015, tahun 2019, tahun 2023. Angka titik api di tahun 2026 itu menurun teman Pro 2. Tapi kenapa bisa begitu besar gitu ya? Karena gak cuma terjadi di Kalimantan Tengah aja, terjadinya di semua Kalimantan kompak tahun ini. Tapi semoga berangsur-angsur membaik, dan banyak tweet-tweetan dari teman-teman Pro 2 yang bilang katanya kangen banget, belum pernah sekangen ini sama hujan. Iya ya, akhirnya kita sadar kalau hujan tuh benar-benar bikin kita happy dan kita perlu akan hal itu teman Pro 2. By the way, update dong gimana kondisi tempat kamu berada ya, biar kita kasih tahu juga ke teman-teman Pro 2 yang lainnya. Tentunya buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada, informasi terupdate.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pro juga teman yang terbaik kamu. Siapa sih di sini yang suka banget gigit-gigit kuku? Jujur iya ya teman Pro 2, apalagi waktu kecil. Tapi ternyata teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya anak atau mungkin punya adik kecil ya, dan mereka tuh suka banget gigit kuku, mungkin terasa seperti kebiasaan yang sepele dan mudah dihentikan. Tapi ternyata teman Pro 2, semakin sering dilakukan, kebiasaan ini justru bisa menjadi sesuatu yang dilakukan anak tanpa sadar, karena kayak kebiasaan aja gitu melakukannya. Kadang anak yang baru menyadari kebiasaan ini, setelah diingatkan orang tua, jika terus berulang, mereka akan menggigit kuku, juga bisa membuat kuku sama kulit di sekitarnya mengalami iritasi. Karena itu teman Pro 2, ini perlu dihentikan sebelum semakin menjadi kebiasaan yang lama. Nah, kalau dari artikel American Academy of Pediatrics, menggigit kuku itu dapat menjadi salah satu cara anak merespon berbagai kondisi emosional seperti stres, kecemasan, ketegangan, rasa bosan, kesepian, ataupun frustasi, teman Pro 2. Jadi katanya ya, anak yang lebih sering menggigit kuku ketika sedang mengerjakan tugas yang sulit, menunggu sesuatu, atau menghadapi situasi yang baru, mereka akan melampiaskannya dengan menggigit kukunya. Iya, kalau kukunya panjang, kalau kukunya pendek gimana ya? Dan kuku itu kan salah satu tempat tangan kita yang sering memegang bersentuhan sama benda-benda asing. Jadi kayaknya banyak banget bakteri ataupun kuman yang ada, apalagi di sela-sela kuku. Karena itu teman Pro 2, menggigit kuku ya, kalau dalam studi International Journal of Women's Dermatology menyebut, kebiasaan itu dapat mempengaruhi berbagai faktor termasuk kondisi psikologis dan faktor genetik. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat nih ada anak kecil lagi gigit kuku, itu jangan langsung berkata jangan gigit kuku gitu ya. Sesekali mengingatkan tentu boleh, tapi terus-menerus memarahi atau mempermalukan anak bukan cara yang paling membantu. Alih-alih hanya meminta anak buat berhenti, orang tua bisa mencoba mencari tahu apa sih yang terjadi sebelum kebiasaan itu muncul. Nah, dengan begitu perlahan belajar mengenali kebiasaannya sendiri, termasuk situasi yang biasanya membuat ia ingin menggigit kuku, tuh kayaknya lebih baik gitu ya. Terus potong kuku secara rutin, ini cara sederhana lain untuk menjaga kuku anak tetap pendek sehingga dia tidak bisa menggigit kukunya, karena gak ada bagian yang bisa digigit gitu teman Pro 2. By the way, semoga gak ada ya anak-anak yang gigit kuku. Aku gak ada sih sejauh ini ngelihat ya, tapi kalau dulu waktu aku kecil tuh banyak banget, bahkan teman-teman juga sampai ikutan juga ya teman Pro 2, tapi sampai sadar kalau misalkan kuku digigit terus tuh bentuknya jadi jelek gitu ya. Jadi kalau makin ke depan kayaknya kitanya jadi gak happy sama bentuk kuku kita sendiri gitu sih. By the way, jangan kemana-mana, masih di informasi ter-up to date.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap.
2: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. Akhir pekan kayaknya enak banget ditemani sama cemilan sambil nonton ya teman Pro 2. Apalagi kalau nonton film horor yang kayaknya bikin sensasi takut, menegangkan. Terus enak banget kalau bareng-bareng sama keluarga ataupun mungkin ada teman kamu yang lagi nginap di rumah. Kali ini ada beberapa rekomendasi dari rri.co.id teman Pro 2. Film pertama adalah The Conjuring yang mengisahkan sebuah keluarga yang mengalami berbagai kejadian supernatural seperti menempati rumah pertanian tua di Amerika Serikat, terus juga kisah semakin menegangkan ketika keluarga itu meminta bantuan penyelidik paranormal untuk menghadapi kekuatan jahat yang terus menghantui. Nah, di nomor 2 Taman Pro 2 ada film His House yang menghadirkan cerita pasangan pengungsi yang mencoba membangun kehidupan baru setelah pindah ke sebuah rumah di Inggris. Namun kehidupan mereka mulai terganggu oleh kejadian misterius yang berkaitan dengan masa lalu dan juga trauma mendalam mereka hingga kini. Nah, nomor 3 kalau tadi film luar negeri semua ya Taman Pro 2, ini ada film Alice Roban. Jujur, setiap aku buka Netflix ya teman Pro 2, Amala tuh pengen nonton, cuman kayaknya begitu seram gitu ya. Jadi film ini juga cocok buat penyuka horor Indonesia dengan latar hutan angker dan perjalanan malam. Jadi ceritanya tuh bermula ketika sebuah

bus mengalami kerusakan di hutan. Kemudian seorang perawat menghadapi kejadian gaib yang sangat mengerikan. Di antara tiga film itu kira-kira mana nih yang kayaknya boleh buat ditonton? Kalau Amala jujur, kalau misalkan lagi rame-rame mendingan nonton Alas Roban sih, teman Pro 2, karena hantu Indonesia itu biasanya epic banget dan bikin seram.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Puspa dan selamat pagi Taman Pro 2. By the way, Taman Pro 2 pernah gak sih waktu lagi tiba-tiba ditinggal sendirian di rumah? Atau mungkin kamu lagi gak ngapa-ngapain terus tiba-tiba sakit perut mendadak? Nah, ternyata Taman Pro 2 ya, setiap orang dari anak-anak sampai dewasa itu bisa tiba-tiba mengalami sakit perut. Hal ini itu terjadi karena hal sepele seperti salah makan maupun juga akibat infeksi, stres ataupun penyakit yang lebih serius, Taman Pro 2. Jadi paling sering itu karena infeksi saluran cerna ya, karena akibat bakteri, virus ataupun parasit yang menyebabkan sakit perut mendadak, Taman Pro 2. Terus juga bisa juga karena gangguan pencernaan. Jadi sakit perut mendadak bisa timbul sebagai gejala gangguan pencernaan setelah makan terlalu banyak, terlalu cepat juga, atau mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna. Nah, tapi kalau buat kamu yang tiba-tiba lagi sendirian gitu ya, terus tiba-tiba sakit perut, itu tuh ternyata ada koneksi antara otak dan perut, Taman Pro 2, di mana usus punya banyak sel saraf yang terhubung langsung dengan otak. Dan saat kamu ngerasa cemas, sedih, atau terlalu fokus pada kesunyian saat sendirian, jadi otak mengirimkan sinyal ke saluran cerna. Jadi yang awalnya biasanya B aja, tiba-tiba sakit perut ya, itu bisa jadi karena kamu tuh gugup gitu sendirian. Atau yang kedua bisa juga karena asam lambung naik. Jadi karena kecemasan ataupun pikiran yang berlebih saat sendirian itu bisa memicu peningkatan asam lambung atau GERD yang membuat perut terasa perih, mual ataupun kembung. Kemudian juga karena adanya rasa gelisah yang membuat otot tubuh terutama di bagian perut itu menjadi kaku dan mengalami kram. Caranya Taman Pro 2 adalah atur napas, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan buat meredakan ketegangan saraf. Yang kedua, alihkan perhatian. Kamu bisa melakukan kegiatan ringan seperti mendengarkan musik, menonton film atau menghubungi teman. Dan kamu juga bisa menempelkan kompres hangat di atas perut untuk mengurangi rasa melilit. Kira-kira Taman Pro 2 punya pengalaman serupa nggak? Kalau aku kayaknya sering banget ya, tapi dulu ya. Kalau sekarang justru sendirian itu adalah momen yang wah berharga sekali. Kecuali memang bangun tidur sendirian, biasanya sakit perut tuh Taman Pro 2. Karena tadi malam kayaknya makannya banyak, makanya paginya perutnya mules.

0: cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Memuja pulang yang indah permai tanah.

Tahun Pro 2, informasi dari Perakirawan BMKG Kota Palangkaraya, informasi cuaca kita undur ke menit 45 ya, teman Pro 2 yang biasanya semula di menit 30 karena mereka sedang bertugas, teman Pro 2. Begitu informasi sekilas dari perakiraan cuaca. Oke, sambil menunggu teman Pro 2, kita akan hadirkan informasi terbaru ya, datang dari Mahalini yang katanya siap-siap jadi Rapunzel, bahkan menikmati dengan Mahalini itu terobsesi gitu ya sama Disney, dan katanya dia bahkan sampai mengeluarkan kocek sebesar 711 juta rupiah teman Pro 2. Indis ekonomi, wow, luar biasa Mahalini. Mereka katanya Mahalini menggunakan tas Hermes seharga ratusan juta. Jadi yang mahal itu adalah tasnya. Kalau pakaiannya mah biasa aja. Terus dia juga menggunakan pakaian ala Disney berwarna pink cerah gitu ya. Begitupun dengan tasnya teman Pro 2 gitu. Tapi ini inner child-nya Mahalini enggak sih sebenarnya? Dia juga menikmati waktu liburan bersama keluarga di atas kapal pesiar Disney Cruise Adventure di sela momen bersantainya. Kemudian katanya tas yang dimaksud adalah Hermes Kelly Sellier 20 Porsia Ostrich Palladium Hardware yang merupakan item eksklusif berbahan kulit ostrich warna fuchsia dengan hardware palladium seharga sekitar 711 juta rupiah. Oh, tasnya aja 700-an juta rupiah ya teman Pro 2. Gitu, tapi memang cantik banget sih ya. Tasnya warna pink gitu, pink fuchsia. Terus dia juga tampil menggunakan gaun seperti prinses Rapunzel yang cantik gitu teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, Rapunzel lagi naik daun ya. Aku lihat banyak orang yang sering ngebahas Rapunzel akhir-akhir ini. Kayak itu tuh kayak digilir aja gak sih teman Pro 2? Ada momennya kayak Cinderella, terus Rapunzel, terus kemarin Belle apa Bella ya, yang Beauty and the Beast, Belle kali ya. Nah itu juga gitu, kenapa ya kira-kira ya? Mungkin sesuai perkembangan zaman kali ya, atau artis lagi nirunya apa. Itu tuh yang lagi ramai dibahas gitu deh teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, tetap di Spada, informasi terupdate pagi hari ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, pagi, Pak. Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
3: Serius? Maksudnya gimana?
2: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
3: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
2: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
3: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
2: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
3: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuaca.
1: Baik teman Pro 2, seperti biasa di pukul 8.46 waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Lian. Selamat pagi kalian dan silahkan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kalian untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman Pro 2 itu dia tadi untuk informasi up to date sepanjang hari ini Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: aja. Selamat pagi teman-teman dua. Udah pukul 9 aja, informasi terup to date sampai di sini dulu. Dan itu artinya sesaat lagi kita akan ada di ngobrol pagi teman-teman dua. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Yang pengen join boleh banget ya, karena balas sendirian aja di ngobrol pagi. Jadi temenin dong please teman-teman dua. Kamu bisa telepon atau WhatsApp kita di 0811523924. Dan happy weekend, tetap stay tune di ngobrol pagi.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 12.
3: Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Temu Pro 2 seperti biasa di Ngobrol Pagi Weekend. Amala bakal ngajakin kamu jalan-jalan. Kali ini kita jalan-jalan ke India, Temu Pro 2. Ini berdasarkan request dari teman-teman Pro 2 kita ya. Tapi by the way, ngomongin tentang India, ada salah satu influence namanya AA Juju, atau mungkin nama media sosialnya teman Pro 2 lebih mengenalnya dengan username-nya Makan Lur. Nah, AA Juju ini teman Pro 2 itu tuh viral kemarin di awal tahun 2026 gara-gara dia jalan-jalan ke India. Terus jujur ya, kita kan taunya India itu kan yang kita tahu ya, India itu kan terbagi menjadi dua ya, ada India Utara sama India Selatan. Ada India versi yang memang benar-benar apa ya, kalau kita ngelihat tuh lebih eksklusif, lebih ekspensif. Ada juga India yang lebih benar-benar melokal sekali gitu, teman Pro 2. Bahkan gak jarang mungkin komentar dari warga plus 62 yang katanya kurang suka gitu cara penyajian makanan ataupun minuman yang dijual di sana. Nah, tapi kata teman kata influence AA Juju yang dia baru aja ke India, salah satu negara yang paling dia happy kunjungi itu adalah India, karena semua masyarakatnya itu tuh punya hospitality gitu loh, punya keramahan sama turis asing. Mereka itu bahkan enggak yang pengen menipu atau melihat kita tuh sebagai mangsa gitu. Jadi kayak harus diporotun, diambil uangnya tuh enggak kayak gitu, tapi lebih ke mereka tuh excited ngelihat turis gitu. Terus juga mereka tuh semua excited buat masuk ke dalam kamera gitu, teman Pro 2 di India. Jadi kayak orangnya benar-benar ramah ya. Sama mungkin kayak di Indonesia. Indonesia terkenal karena masyarakatnya, warganya ramah juga, teman Pro 2. Nah, selain itu juga ada beberapa alasan kenapa sih India tuh menarik buat dikunjungi, karena di India itu teman Pro 2 banyak banget pedagang-pedagang kaki lima di India gitu ya, yang makanan-makanan minumannya tuh kayaknya menarik gitu buat dicoba. Terus juga mereka tuh suka basa-basi dan sopan santun gitu. Jadi mereka itu suka menyapa gitu ya, tiba-tiba ngajakin ngobrol para turis. Kemudian harga jajanan itu gak bikin kantong kamu jadi boncos ya, karena masih bisa terjangkau. Bahkan kalau dirupiahkan, harganya tuh masih murah-murah banget, teman Pro 2. Tinggal gimana, apakah kamu memang benar-benar mau coba makan di sana atau enggak gitu. Terus di sana tuh benar-benar unik, semua hal bisa dijadikan uang. Kayak misalkan kamu punya alat timbang gitu ya, ada orang yang membuka jasa menimbang dan bakal bayar seikhlasnya. Itu aku juga lihat di AA Juju ya, teman Pro 2. Terus juga di sana biasanya kemana-mana adalah menggunakan bajai online atau menggunakan aplikasi Uber. Nah, terus juga ada aplikasi khas India di sana namanya Ola, teman Pro 2. Tarif bajai di sana itu sekitar 10 ribuan aja, bahkan untuk menempuh jarak 2 sampai dengan 3 km gitu, dan masih banyak lagi. Terus juga di India ya, biasanya banyak mereka yang suka gitu berburu atau misalkan menunggu di rumah-rumah selebritis. Kayak misalkan Shah Rukh Khan, itu ternyata di sekitar rumahnya banyak banget orang yang menunggu hanya untuk berdiri di sana saja untuk melihat sang idola, teman Pro 2. Jadi banyak fakta-fakta menarik dari India yang kayaknya kalau kita telusuri makin menarik ya. Kayaknya tuh beda banget sama Indonesia gitu. Plus juga kalau kata Juju di India, teman Pro 2, kalau misalkan kita jalan-jalan ke sana gitu ya, di sana tuh suka banget menghidupkan klakson. Jadi klakson tuh benar-benar berisik dan banyak banget gitu. Meskipun klakson sendiri kan penggunaannya kalau di Indonesia adalah untuk ngasih tahu gitu ya, misalkan ke pinggir atau ngasih tahu awas ketabrak gitu. Nah kalau di sana tuh klakson tuh dibunyiin aja gitu, bukti kalau orang tuh lagi mengendarai kendaraan. Jadi mereka dihidupin terus, jadi memang benar-benar berisik gitu ya. Tapi itulah India, jadi kayak secrowded itu. Cuman itu India di, jadi India tuh terbagi dua gitu ya, India yang banyak masyarakatnya, ada juga India yang terlihat lebih elit, teman-teman dua. Jadi beda-beda. Kira-kira apakah kamu tertarik untuk mengunjungi India, atau mungkin kamu pengen coba ke negara-negara lain? Nanti kita bakal bahas ada landmark apa aja di India. So tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Yap, semuanya selamat pagi teman Pro 2. Makin siang makin sakit perut aja nih ya teman Pro 2. Ada aja keluhan ya, tapi gak apa-apa. Seneng banget menyapa teman Pro 2 di pagi hari. Sampai sekarang udah 9.30 aja nih teman Pro 2. Berikutnya ya, kita ngomongin tentang India. Gak lepas-lepas dari keunikannya teman Pro 2. Memang India tuh unik banget. Bahkan aku tuh punya teman yang dia tuh terobsesi pengen banget ke India. Gara-gara tiap sebelum tidur dia tuh suka nonton video, short video YouTube gitu ya, yang ada kan pijat India yang di kepalanya di apa sih namanya, dipukul-pukul, dipijat-pijat dengan keras gitu ya. Ada loh orang-orang yang yang ternyata suka teman Pro 2 melihat seperti itu sebelum tidur. Orang kan kalau sebelum tidur biasanya ngelihat video apa sih namanya, ASMR, video satisfying biar matanya tuh ngantuk gitu. Tapi ada juga orang-orang yang justru tidak semuanya suka akan hal itu gitu. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Nah, kali ini kita menemukan fakta unik. Ternyata India sendiri itu tuh punya lebih dari 1 miliar penduduk. Makanya ramai banget ya teman Pro 2 gitu. Bahkan katanya di India sendiri itu kalau kamu di jalan-jalan benar-benar padat banget gitu ya. Dan kalau kita ngelihat gitu ya, atau mungkin orang yang pernah ke sana beranggapan memang terkesan kumuh dan semrawut kotanya. Jadi hanya ada dua hal biasanya yang ada di benak turis ya, yaitu saat melewati jalan-jalan utama adalah berdebu gitu. Jadi memang tempatnya tuh kadang juga ada beberapa titik yang memang kotor ataupun bau gitu ya. Cuman itulah khasnya. Dan saat mengendarai kendaraan umum di kota India, biasanya dua hal yang bisa dipelajari, yaitu injak rem dan memencet klakson. Karena sepanjang perjalanan hanya itu yang bisa didengar, seperti lagu saja nadanya tidak ada hentinya sampai titik perjalanan berakhir gitu teman Pro 2. Tapi yang perlu diacungi jempol adalah minimnya kecelakaan ya, ataupun sama sekali tidak pernah melihat orang yang akhirnya terlihat kecelakaan ataupun hal-hal semacamnya teman Pro 2, walaupun sebenarnya di sana kendaraan yang berlalu lintas itu semrawut gitu. Bahkan enggak ada polisi yang mengatur lalu lintas. Jadi berjalan kaki di jalan utama New Delhi itu membutuhkan konsentrasi meskipun sabar menghadapi berbagai halangan dan juga rintangan. Tapi yang paling aku suka tuh India tuh adalah makanannya jujur. Entah kenapa makanan-makanan India tuh kayak terkesan, bukan terkesan ya, tapi terlihat enak gitu ya. Meskipun aku pernah coba makanan India sih, nasi gorengnya sama apa ya namanya yang bentuk segitiga itu loh teman Pro 2, kayak lumpia tapi bukan lumpia, samosa atau apa ya itu, pokoknya ya itu enak banget juga teman Pro 2, goreng-gorengannya gitu. Terus juga makanan-makanan di sana intinya nggak bakal bikin kamu kelaparan. Terus juga banyak barang-barang pernak-pernik di pinggir jalan yang bisa kamu beli, macam mirip kayak di Indonesia cuman lebih crowded aja gitu deh teman Pro 2. Terus juga di sana seperti yang kita tahu ya, ada beberapa landmark, diantaranya ada Taj Mahal. Ini merupakan keindahan India yang bisa kamu kunjungi karena di sana ada perpaduan sejarah di mana menceritakan tentang cerita cinta juga. Taj Mahal itu adalah masjid teman Pro 2. Jadi di sana kamu bisa belajar sejarahnya sekaligus jalan-jalan gitu. Kemudian di sana juga ada wisata alamnya juga sebenarnya ya, kayak Amber Palace, itu semacam kayak pulau-pulau India yang tempatnya tuh kalau kita ngelihat mungkin kamu kurang tahu kalau misalkan di India ada tempat sebagus itu. Amber Palace ini tadi itu merupakan destinasi juga dan surga dunianya di India yang kayaknya elit banget, jadi pas untuk dikunjungi juga teman Pro 2 gitu. Itu di India Utara ya. Kalau yang agak crowded itu di India Selatan. Tinggal kamu pilih mau jalan-jalan yang kemana nih. Kalau awalnya jujur pilih kedua-duanya ya, karena di India Selatan tuh yang sering lewat FYP kita ya kan. Tapi kalau di India Utara tuh kayak vibes-nya kayak another dimensi meskipun sama-sama satu negara. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produer Teman yang Terbaik Kamu. Kita balik lagi di Ngobrol Pagi. Kalau tadi ada Taj Mahal, nah, kalau misalkan teman Produer pengen ke Taj Mahal, itu kira-kira kita membawa uang sekitar 205 ribu rupiah ya teman Produer, untuk bisa masuk ke area kubah ataupun makam utama yang biasa disebut sama mausoleum. Dan biasanya juga ada tambahan sebesar 200 INR atau sekitar 38 ribu rupiah untuk anak di bawah 15 tahun. Itu ternyata gratis teman Produer. Dan tempat ini tuh tutup setiap hari Jumat aja. Jadi kalau misalkan teman Produer kesana, usahakan jangan di waktu Jumat gitu, atau mungkin di waktu-waktu sepi, biar kamu bisa puas explore dan juga belajar sejarah di sana. Terus yang kedua, kalau misalkan teman Produer jalan-jalan ke India gitu ya, kayak ngelihat Taj Mahal udah terlalu basic banget atau biasa aja, mungkin kamu bisa jalan-jalan ke Agra Fort teman Produer. Di sana kamu bisa membawa uang sekitar 112.000 per orangnya gitu. Terus kemarin Amala tuh suka nonton ini kan teman Produer, YouTube Traveler. Ternyata tuh ada website yang kalau misalkan kamu tuh ada uang, ada waktu, pengen bepergian, terus ngajakin teman-teman tapi waktunya enggak ada yang cocok. Terus misalkan kamu ada mungkin punya teman yang bisa diajak jalan-jalan tapi kayaknya lebih enak sendirian gitu. Kamu cuman perlu orang asing yang bisa ngasih banyak informasi ataupun menunjukkan tempat-tempat autentik di sana yang bisa kamu minta untuk nemenin kamu beberapa hari, atau mungkin cuma satu hari aja atau dalam beberapa jam, itu juga bisa. Caranya kamu cari aja di website namanya Tour Guide In teman Produer gitu. Aku juga baru tahu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Produer punya hacks pengen jalan-jalan ke luar negeri sendirian gitu ya, ada uang, ada waktunya tapi enggak ada teman, cuman pengen kalau sendirian sendiri banget kayaknya sulit ya, karena kita bingung mau kemana, makannya apa, terus tempat yang kita kunjungi itu kita taunya cuma tempat bersejarah, cuma detailnya kita kan nggak tahu ya. Jadi kita bisa tanya-tanya ke sana. Karena katanya teman Produer, apalagi kalau mungkin kamu punya kenalan langsung, misalkan kayak di India ada teman-teman anak-anak muda yang di sana gitu ya, yang dia memang suka nemenin turis-turis asing, atau mungkin ada mahasiswanya di sana, itu kayaknya enak banget buat bisa kamu ajakin jalan, buat ngajakin kamu jalan-jalan dan ngasih tahu beberapa informasi ke tempat-tempat yang kamu kunjungi gitu deh. Dan kalau misalkan Amber Palace tadi yang kita bahas itu ternyata lebih murah ya teman Produer. Kamu cukup bawa uang sekitar 103.000 rupiah atau sekitar 550 INR gitu. By the way, informasi tadi sekaligus menutup ngobrol pagi kita kali ini ya. Ternyata India tuh banyak menyimpan banyak banget hal-hal di sana. Dan India tuh ada dua ya, ada versi expensive-nya sama ada versi yang kalau kita ngeliat tuh crowded-nya. Tinggal kamu pilih mau coba sensasi yang mana nih teman Produer. Buat kamu yang pengen murah meriah tapi agak crowded, terus juga harus siap-siap sama bau ya, karena orang India tuh suka banget makan bawang, karena memang bawangnya tuh katanya enak banget, cuman itu yang bikin mereka tuh jadi ada bau badannya gitu loh teman Produer. Atau mungkin teman Produer pengen coba ke tempat yang lebih expensive gitu ya, tapi ya itu tadi, mungkin kamu harus merogoh kocek lebih dalam lagi gitu. By the way teman Produer, jangan kemana-mana, karena habis ini kamu bakal ditemani sama Kak Dewa di segmen santai siang, karena sebentar lagi sepada bakal berakhir karena udah mau pukul 10 pagi. Aku Amala ngucapin thank you banget buat teman Produer yang udah nemenin dari pagi tadi ya, terus juga ada beberapa komentar udah Amala bacain juga. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produer Teman Terbaik Kamu. Aku Amala pamit, bye bye.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Produer.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth

dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10, 5 September tahun 2026. Kita awali dari berita pertama dari olahraga dunia internasional, di mana inovasi kolaborasi broadcast untuk penyiaran Asian Games siap dihadirkan demi mendekatkan momen perjuangan para atlet kepada masyarakat. Lewat kualitas tayangan dan jangkauan yang lebih luas, para pencinta olahraga diharapkan bisa merasakan atmosfer kompetisi serta memberikan dukungan penuh untuk para pahlawan olahraga tanah air. Beralih ke panggung musik tanah air, grup band The Massive bersiap untuk merampungkan rangkaian tur spektakuler bertajuk Asian Home Run lewat panggung tertutup yang bakal digelar di Jakarta. Buat para Massiver yang gak mau ketinggalan momen bersejarah ini, penjualan tiketnya bakal resmi dibuka mulai 7 September mendatang. Sementara itu, dari kancah hiburan internasional, kabar gembira hadir buat kamu para penggemar superhero DC, Supergirl. Secara resmi, ditetapkan bakal segera tayang dan menyapa para penonton di platform streaming HBO Max mulai 10 September mendatang, siap menyuguhkan aksi heroik yang seru dan penuh ketegangan. Sekian Info Pro 2 pukul 10, 5 September tahun 2026.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Perdua ya, kembali lagi nih. Jadi selamat pagi menjelang siang buat kalian semua ya yang di Palangkaraya dan sekitarnya. Dan akhirnya hari-hari yang dinanti itu tiba juga ya. Dan pastinya siang hari kalian bakal kurang lengkap nih kalau gak ditemenin sama frekuensi kesayangan kita ya. Jadi ketemu lagi bersama Dewa di program Santai Siang. Mulai dari jam 10 pagi ini sampai nanti pukul jam 3 sore ya, kita bakal nemenin 5 jam penuh aktivitas siang kalian dengan deretan lagu hits yang paling fresh. Pokoknya info-info seru seputar gaya hidup, musik, tren anak muda, dan pastinya obrolan santai yang bikin mood kalian langsung on point lagi. Nah, ngomong-ngomong soal siang ini nih, gimana nih rencana kalian nih? Apa udah lagi sibuk produktif nih? Atau siap-siap rebahan aja di rumah? Atau mungkin ada yang udah mulai nongkrong bareng ya sama teman-temannya di kafe-kafe hits di Palangkaraya? Boleh kasih tahu, sorry ya, boleh kasih tahu banget ya ke Dewa lewat WhatsApp kita atau di Instagram kita ya, di nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita di RRI Perdua Palangkaraya. Oke, jadi kita juga di pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti kita bakal ada program Perdua Hitlist ya. Jadi kalian yang mau request-request lagu yang mau diputerin, boleh banget nih request-request ya. Jadi nanti Dewa puterin. Mungkin kita mulai dulu ya kebersamaan kita ya dengan lagu yang agak slow dulu kali ya, dari Skyline dengan Hold Me Tight. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Para dua dari Palangkaraya ya teman terbaik kamu. Halo halo halo teman dua, dan masih bersama Dewa ya tentunya ya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi buat kalian nih yang lagi santai-santai siang ini ya, atau mungkin lagi makan bareng ya sambil ngapa-ngapain aja di akhir pekan ini, Dewa punya kabar yang penting nih, satu info yang penting banget ya buat kita buat aware bareng-bareng nih. Jadi Wakil Menteri Kesehatan kita Dante Saxono Harbuono baru aja mengingatkan nih kalau kita semua buat lebih peka mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa sejak dini sebelum berujung pada fase yang krisis ya gitu. Jadi Wamenkes menyebutkan beberapa tanda fisik yang sering muncul, di antaranya adalah gangguan pola tidur yang secara terus-menerus, tubuh lemas, perubahan berat badan, hingga perubahan emosi seperti overthinking atau cemas yang berlebihan ya, overthinking atau panic attack ya, dan menarik diri dari lingkungan sosial nih. Dan perlu dicatat banget ya teman berdua ya, kalau gejala-gejala ini berlangsung secara konsisten selama 2 minggu berturut-turut, itu sudah masuk cut off time ya buat kita mulai waspada nih dan cari teman bicara yang tepat, atau manfaatkan layanan screening kesehatan jiwa lewat aplikasi yang namanya Satu Sehat. Jadi ingat ya teman berdua ya, mental yang sehat sama pentingnya sama fisik yang bugar, dan jangan ragu-ragu buat check-in kondisi diri sendiri ataupun orang terdekat juga ya kalau misal ada tanda-tanda yang muncul tadi itu ya. Jadi ada beberapa yang requestan yang udah masuk ya ini ya. Jadi salah satunya nih ada apa sih requestannya? Jadi ada Kak Ca nih, dia request dengan Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Siap, abis ini bakal Dewa puterin ya. Terus siapa-siapa lagi yang mau request boleh banget nih ya, Dewa tunggu pokoknya sampai pukul 12 siang nanti. Jadi langsung aja kita langsung ini ya, langsung play aja kali ya, soalnya udah disemangatin juga nih sama Kak Ca nih. Jadi dia bilang request Sumpah Mati by Selena Grace, dan terima kasih banyak dan tetap semangat beraktivitas Kak. Siap, Dewa bakal semangat banget nih hari ini ya karena udah disemangatin. Jadi ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati, check it out.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya,
akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: Elsa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening Bapak dengan aman.
0: Tapi apa Bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman berdua ya. Dan masih bersama Dewa di Santai Siang. Dan tentunya kita masih ada di program Pro 2 Hitlist ya. Yang mau request-request boleh banget nih. Request aja di WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita ya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Tentunya di sana Dewa udah kasih question box ya buat kalian isi-isi aja nih mau request apa ya. Baik, Dewa sebelumnya Dewa mau ini nih, mau kasih info yang enggak kalah penting ya buat kita di Kalimantan ini ya, yang perlu banget diperhatikan bersama ya. Jadi Kementerian Kesehatan mengingatkan kita semua soal bahaya nyata dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutlah, terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi enggak main-main ya, partikel halus seperti PM25, 2.5 maksudnya, yang berukuran sangat kecil ternyata bisa lolos dan masuk jauh ke dalam saluran pernafasan kita hingga ke aliran darah ya teman berdua ya. Makanya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat melonjak tinggi nih. Belum lagi resiko bagi penderita asma ya, penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, hingga gangguan kardiovaskular atau jantung nih. Jadi paparan asap pekat ini juga gampang banget memicu iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, bahkan kulit, serta menyebabkan pusing dan sakit kepala. Jadi buat kelompok yang rentan ya seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, penting banget buat ekstra waspada nih, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara sedang pekat-pekatnya ya teman berdua ya. Jadi selalu gunakan masker dan tentunya kalau bisa dikurangin deh aktivitas keluar ruangannya. Dewa juga gitu sih, semenjak kalau lagi pekat-pekatnya gini kayaknya. Kemarin-kemarin ya, kalau sekarang sih udah agak mendingan ya, udaranya udah agak oke lah ya. Kemarin tuh Dewa lihat di air quality index tuh kita di angka 2200.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih

0: Esensi buku Sang Pemimpi karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nur Bey. Sampai

Rodua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Rodua ya. Dan masih bersama Dewa tentunya di Rodua Hitlist. Jadi yang mau request-request boleh banget sambil request-request ya, sambil Dewa bacain info-info yang tentunya menarik banget ya. Ya, info selanjutnya nih, ada yang suka info-info sains, fenomena alam ya, atau mungkin update global pengen masuk ke NASA ya. Jadi satelit Discovery milik NASA lewat instrumen canggihnya Epic sukses mengabadikan pemandangan luar biasa langka nih, berupa 3 siklon tropis yang berputar secara bersamaan di Samudra Pasifik pada awal September ini. Jadi 3 badai besar yang terpantau berputar bareng ya, ada Lowell, Carina, sama Mari. Yang bikin takjub sekaligus ngeri adalah badai Lowell sempat melesat menjadi badai kategori 5 yang sangat kuat nih, disusul Carina dengan kategori 4 ya. Jadi sebuah kondisi yang sangat langka terjadi secara bersamaan di wilayah Pasifik Timur. Jadi fenomena super aktif di Pasifik ini ternyata sejalan dengan pengaruh siklus El Nino tahun ini. Jadi yang membuat kawasan Pasifik lebih aktif nih dibandingkan wilayah Atlantik yang justru terpantau jauh lebih tenang ya. Jadi teknologi satelit zaman sekarang tuh benar-benar keren ya teman-teman dua ya. Dapat bisa memantau dinamika bumi kita secara real time gitu dari luar angkasa ya. Dan kita waktunya baca-bacain requestan yang udah masuk ya teman-teman dua ya. Jadi ada beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada Kak Bebinar, requestnya Sabrina Leonor dengan Selesai. Baik. Jadi ada beberapa nih yang request Sabrina Leonor dengan Selesai ini, ada Kak Elis, Kak Les, dan Kak Bebinar. Jadi habis ini langsung aja ya Dewa putarkan ya dengan Selesai dari Sabrina Leonor. Dan selanjutnya ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Oke. Dan Kak Farisa yang setia nih, dia requestnya Cegil dari Nabila Takiyah. Oke, oke, oke, oke. Jadi jangan risau ya teman-teman dua ya. Abis ini langsung Dewa puterin semua ya. Jadi ini dia, kita dari mulai dari lagu pertama yaitu Sabrina Leonor dengan Selesai. Check it out.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tau gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Bayar dong.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu? Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat. Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, masih di Pro 2 Hit List ya teman Pro 2 yang mau request-request. Masih dewa tunggu pokoknya sampai pukul 12 siang nanti. Oke okay. Dan kita bang lanjut ke info selanjutnya kali ya. Jadi ada info yang ngeri nih. Ngeri ya. Jadi buat kalian pecinta film Indonesia, khususnya buat yang suka banget sama genre thriller atau horror ya, kisah misteri ya, atau yang kadang tuh bikin adrenalin kita tuh terpacu ya. Jadi ada tontonan baru nih yang wajib masuk ke watchlist kalian ya. Film berjudul Autopsy, Dead Body Can Talk ya, resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September kemarin nih. Jadi film ini mengangkat kisah nyata dan perjalanan luar biasa dari dokter forensik kepolisian Indonesia, yaitu Dr. Sumi Hastri Purwanti ya, dalam mengungkap berbagai kasus kematian misterius nih. Jadi peran Dr. Hastri ini dipercaya secara apik kepada aktris Masayu Anastasia ya, didukung oleh deretan pemain top seperti Samuel Rizal, Tengku Rifnu, Ghea Pamungkas hingga Ryuka Bunga. Jadi mengisahkan proses autopsi yang mendalam ya, termasuk penyelidikan kasus jasad korban mutilasi tanpa identitas. Terus film ini juga garapan dari sutradara Ozan Rus. Jadi berdurasi total sekitar 115 menit ini nggak cuma nyuguhin prosedur investigasi ilmiah yang menyenangkan ya, tapi juga sisi personal serta firasat misterius yang dihadapi sang dokter forensik dalam mengungkap kebenaran gitu. Jadi belum ada requestan baru nih yang masuk nih teman Pro 2 ya. Ada requestan baru tapi udah kita puter, gimana dong? Jadi besok lagi ya kayan. Jadi kita lanjut lagi aja kali ya ke lagu selanjutnya nih. Ada Mahal Ini dengan Mati-Matian. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, dan tentunya hampir pukul 12 ya, kita tutup dulu requestan untuk siang hari ini ya. Jadi maaf banget requestan-requestan yang belum bisa terputarkan. Jadi jangan sedih, karena besok kita kembali lagi di jam yang sama ya, dari jam 10 sampai jam 12. Dan kalau teman Pro 2 tuh dengerin sampai malam, nanti malam juga ada requestan lagi ya di jam 21, di jam 21, okay? Jadi tetap stay tune terus, karena kita bakal temenin kalian pokoknya sampai tengah malam ya. Jadi maaf banget kalau belum terputarkan ya. Ini ada requestan terakhir nih dari kakak yang anonim nih, nggak boleh disebut namanya ya. Requestnya dari Medra dengan 100 hidup lagi. Check it out, kita puterin aja langsung sekaligus penutup program Pro 2 Hitlist yang ini. Check it out.

muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 dan semuanya ya yang muda-muda aja nih. Jadi selamat siang ya dan selamat bergabung kembali di Muda Kreatif. Jadi ruang kumpulnya anak muda inovatif yang siap menembus batasan industri kreatif tentunya ya. Mungkin di era ekonomi kreatif saat ini ya, karya anak muda Indonesia mulai dari desain grafis, animasi, musik, game development, sampai konten digital ya, sudah nggak lagi terbatas oleh geografis nih. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara karya lokal bisa berkonversi menjadi peluang pasar internasional? Coba tebak. Ya, kuncinya adalah pada komunikasi nih. Jadi, menguasai bahasa asing itu adalah paspor global ya bagi kreator muda yang memahami pasar dunia. Jadi, membaca tren global dan membangun kolaborasi lintas negara nih ya. Kabar baiknya, buat kamu yang baru mulai melangkah, belajar bahasa itu nggak seseram yang dibayangkan ya. Jadi banyak pilihan bahasa yang relatif ramah buat pemula, mulai dari bahasa Melayu yang agak serumpun ya sama bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris yang jadi bahasa utama di industri teknologi dan hiburan, hingga ke bahasa Spanyol atau Itali nih yang punya pelafalan yang konsisten ya. Jadi kemampuan berbahasa bukan sekedar alat untuk bertutur nih, melainkan juga jembatan untuk memahami budaya pasar tempat karya kreatifmu nanti akan dipasarkan ya. Mungkin biar makin semangat, yuk kita rehat sejenak dulu ya ke lagu selanjutnya ya kali ya. Kita nanti bakal bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kita putar lagu dulu nih. Ada Putih Abu-abu dengan Butterfly, check it out.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Keluar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Dewa ya di Muda Kreatif nih. Melanjutkan bahasan tadi soal pemilihan bahasa asing yang ingin dipelajari bisa disesuaikan dengan fokus subsektor ekonomi kreatif yang kalian minati ini. Jadi mungkin kita bahas dikit-dikit ya. Jadi mari kita bedah potensi peluangnya nih berdasarkan tingkat kemudahan belajar bahasa bagi pemulanya ya. Jadi yang pertama, kalau kalian memilih bahasa Melayu ya, mungkin ini sangat mudah dipahami karena kemiripan struktur bahasa dengan bahasa Indonesia nih. Ini mungkin pintu masuk utama buat kalian ya, pembuat konten, musisi atau pegiat fashion yang menguasai pasar kreatif di regional Asia Tenggara. Lanjut ke bahasa Inggris ya, yang udah agak ini ya, agak familiar juga ya di kita sebenarnya ya, bahasa Inggris dan bahasa Belanda mungkin. Sebenarnya ini ya teman berdua, di bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang memang serapan dari bahasa Inggris. Tapi kita kadang tuh enggak serapan dari bahasa Belanda maksudnya Pak ya. Jadi mungkin kita tuh kadang enggak sadar gitu karena gimana sih? Jadi kayak ini misal kereta ya. Kereta tuh kadang tuh di Jawa tuh ada orang yang menyebut kereta dengan spoor. Spoor itu sebenarnya dari bahasa Belanda. Terus ada jembatan ya, jembatan kalau bahas di beberapa daerah di Jawa itu juga ada yang menyebut jembatan dengan brug. Brug itu juga dari bahasa Belanda yang artinya jembatan gitu. Pokoknya banyak deh yang ini ya, yang agak mirip-mirip gitu sebenarnya. Kayak apalagi ya? Telat. Telat tuh juga sebenarnya serapan dari bahasa Belanda ya, teman-teman berdua ya. Telat atau terlambat, too late ya. Telat gitu. Jadi itu itu ini Dewa dapat cerita itu dari ini, dari teman Dewa yang ke Belanda dulu tuh. Nah dia tuh bilang ternyata banyak juga bahasa-bahasa serapan yang dari bahasa Indonesia ternyata adalah bahasa Belanda gitu. Terus yuk kita bahas lagi ya, back on topic ya. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Belanda, kalau bahasa Inggris adalah mungkin syarat mutlak ya buat ekosistem digital global ya, freelancing atau kerja remote nih. Yang kalian kerja remote tuh lumayan loh ya teman berdua untuk paymentnya, salarynya ya. Sementara bahasa Belanda bisa jadi nilai tambah bagi kreator yang udah paham bahasa Inggris untuk menjangkau jejaring kreatif di Eropa. Nah ini fakta menarik lainnya. Fakta menarik lainnya di Eropa nih ya teman berdua. Di Eropa ternyata di bule-bule di sana tuh enggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi ada yang cuma bisa bahasa Belanda aja, Spanyol aja, Prancis aja gitu. Jadi itu juga strategi kalian juga ya, biar bisa ke intens dan bisa punya kedekatan gitu kalau misal kalian tuh belajar bahasa yang lebih banyak gitu. Terus bahasa selanjutnya yang tadi udah sempat Dewa spill ya, ada bahasa Spanyol dan Itali ini. Jadi bahasa Spanyol dan Itali ini memiliki sistem pelafalan yang konsisten dan alfabet Latin yang familiar gitu ya. Jadi menguasai bahasa ini itu membuka akses untuk khususnya ke industri fashion, desain visual serta pasar media sosial di Amerika Latin dan Eropa Barat yang sangat besar tentunya ya. Itu mungkin itu ya yang konsisten pelafalannya dan apa ya, dan dalam bahasanya. Soalnya ada beberapa bahasa Latin ya yang agak susah, kayak Prancis itu agak susah karena dia akan dibagi semuanya, pokoknya dibagi deh. Jadi kayak misal jadi di pelafalan Prancis itu ada pelafalan laki-laki dan perempuan ya, dan setiap barang itu punya jenis kelaminnya sendiri. Kayak misal meja adalah laki-laki, kursi adalah perempuan gitu. Jadi agak susah untuk menghafalkan terus, dan
susahnya lagi kalau di Prancis itu buat ngafalin ini angka itu agak susah. Kayak 99 tuh agak susah tuh, harus kamu sebut dari 50 ditambah segini tambah segini tambah segini, pokoknya jadinya 99 gitu. Itu susahnya bahasa Prancis. Kalau susah juga tuh bahasa Mandarin. Jadi Dewa di SMA tuh, Dewa tuh pernah ya ada mapel Mandarin, dan itu susah sekali. Susah sekali. Dari pelafalannya juga susah ya. Jadi pelafalan di Mandarin itu ada 4 nada, dan kalau beda nada itu beda arti. Dan di tulisannya juga susah. Itu pertama kalinya Dewa, oh jadi gini ya rasanya menjadi orang yang buta huruf. Saat ujian tuh, aduh ini apa ya. Jadi mengira-ngira gitu ya. Memang agak susah dihafalkan, susah juga sebenarnya. Dewa sebenarnya adalah tipe yang penghafal, tapi untuk menghafalkan aksara Mandarin tuh susah sekali ya menurut dua ya. Yuk kita lanjut ke fokus kita tadi ya. Jadi menurut data di Foreign Service Institute ya, tingkat kemudahan memang tergantung pada latar belakang kita nih. Tapi kunci utamanya tetap konsisten. Ya, konsisten, harus konsisten, mulai dari mendengarkan musik, menonton film, hingga berlatih langsung dalam interaksi harian gitu. Terus, gimana sih cara praktis untuk memanfaatkan kemampuan bahasa ini untuk portofolio kreatif kamu nih? Kalian pasti penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus, karena Dewa bakal lanjutin nanti nih. Kita ada lagu yang mau lewat dulu nih, dari Sia dengan Unstoppable, tapi Rehab Remix. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Produa Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa ya. Dan masih bersama Dewa tentunya ya di Muda Kreatif nih. Jadi buat kalian nih para kreator-kreator muda ya yang mulai mengepakkan sayap ke pasar internasional. Jadi ini strategi memanfaatkan bahasa baru dalam ekosistem ekonomi kreatif kalian nih. Jadi yang pertama nih, jadi kembangkan konten multilingual ya, atau singkatnya kalian tuh bisa mulai menyertakan subtitle atau narasi bahasa Inggris atau Melayu pada konten media sosial kamu ya, untuk memperluas jangkauan audiens yang tentunya organik nih, biar organik-organik saja ya teman-teman berdua ya. Yang kedua adalah akses pasar freelance internasional ya. Jadi kan kamu udah belajar tadi bahasanya kan, mungkin kamu saatnya menggunakan bahasa itu nih. Jadi gunakan bahasa Inggris atau Spanyol ya untuk menawarkan jasa kreatifmu di platform global nih, seperti Upwork, Fiverr, dengan nilai tawaran yang jauh lebih tinggi tentunya ya. Kita sesuaikan rate-nya dengan rate di sana gitu. Yang ketiga nih, ada riset budaya dan tren lokalnya. Jadi dengan memahami bahasa dari suatu negara, kamu bisa menangkap insider insight ya tentang apa yang sedang disukai audiens di sana nih, sehingga produk-produk kamu tuh lebih relevan lagi sama orang-orang di sana ya. Jadi ingat ya, anak muda yang unggul di industri kreatif bukan cuma jago secara teknis nih, tapi juga berani mendobrak batasan komunikasi itu sendiri ya. Itu dia Muda Kreatif untuk siang hari ini ya. Tapi jangan sedih, karena Muda Kreatif hadir setiap hari di jam 12 sampai jam 1 siang ya. Jadi terus berkarya ya, perluas jejaring duniamu, dan sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya. Habis ini kita akan ada di program apa ya, info seputar hiburan. Lupa deh. Maaf teman-teman ya. Kita habis ini ke info seputar olahraga dan hiburan ya. Karena nih di jam 1 kan kita info seputar olahraga dan hiburan. Terus nanti di jam 2 kita akan ada Top Hits 20 Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena Dewa bakal bawain lagu-lagu yang bagus tentunya ya. Jadi lagu penutup kita siang hari ini adalah John Legend dengan All of Me. Check it out.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Mendengar kata cakar ayam, yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh

Produaya dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produaya, masih bersama Dewa ya di santai siang ini, dan kita masuk nih di info seputar olahraga nih. Jadi ada kabar yang gembira banget nih buat kalian ya, yang pastinya bikin kalian semangat siangnya tuh langsung on lagi nih, yang setelah tadi udah mulai ngantuk. Nah, ini on lagi nih. Jadi TVRI resmi mengumumkan kolaborasi seru bersama Rans Entertainment untuk menyiarkan secara langsung ajang olahraga akbar Asian Games 2026 secara gratis ya untuk seluruh masyarakat Indonesia nih. Jadi ya, dengan adanya kerjasama ini, masyarakat dipastikan bisa menikmati seluruh rangkaian pertandingan dan mendukung perjuangan kontingen Indonesia di panggung multi-event terbesar se-Asia tanpa harus khawatir melewatkan satupun momen krusial nih. Jadi kita juga bisa bareng-bareng ya melihat skor dan kasih dukungan penuh ya buat para atlet merah putih yang berjuang mengharumkan nama bangsa langsung dari layar kaca dengan mudah dan gratis tentunya. Wow. Jadi setelah sekian purnama ya, kita menantikan gimana sih ini progres-progresnya Asian Games tuh gimana sih. Kita biasanya ini kan jadi dari stasiun luar negeri, dari media-media online ya, sekarang kita bisa menyaksikan langsung nih ya teman-teman dua ya. Lanjut aja kita ke lagu selanjutnya. Ada Charlie Puth dengan We Don't Talk Anymore. Check it out.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh,

kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Kemana?
4: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman produser ya. Kita masih bersama Dewa ya, tentunya di Santai Siang. Dan kita masih di program info seputar olahraga nih teman produser nih. Jadi kalian punya update apa sih seorang olahraga ini? Kalau Dewa punya ini nih, update tentang MotoGP. Kalian mau denger gak? Jadi ada update terbaru ya seputar dari tim Red Bull ya. Jadi pembalap muda Isak Hajar dikabarkan masih diragukan untuk bisa segera kembali tampil di lintasan, termasuk di dalam seri Grand Prix Spanyol ya, atau GP Spanyol atau Madrid nih, dalam waktu dekat. Jadi kepala tim Red Bull Lawrence Mekis ya menegaskan bahwa tim sama sekali tidak mau terburu-buru mengambil resiko nih. Hajar saat ini masih memerlukan waktu lebih lama untuk proses pemulihan cedera pergelangan tangan yang dialaminya saat berlatih di masa jeda musim panas kemarin ya. Jadi sangat disayangkan ya teman-teman berdua ya. Jadi prioritas utama tim adalah memastikan kondisi fisik Hajar benar-benar pulih 100% nih sebelum kembali memacu mobil balapnya ya. Jadi selama masa pemulihan ini, Liam Lawson dipastikan akan masih terus dipercaya mengisi kursi Red Bull nih. Sementara Yuki Tsunoda mengambil alih posisi di Racing Red Bull. Semoga pemulihannya lancar dan bisa kembali comeback ya Hajar ya. Jadi siapa nih yang di sini suka F1? Jadi F1 tuh butuh benar-benar butuh ini ya. Untuk pembalap-pembalap tuh butuh benar-benar fokus ya dengan fisik yang 100% tentunya, karena di dalam kecepatan tinggi tuh hilang fokus 0, berapa detik aja itu sangat bisa membahayakan ya teman berdua ya. Dan kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada The 1975 dengan About You. Check it out.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjuara di Palangkara ya, teman terbaik kamu. Masih di info seputar olahraga bersama Dewa ya. Jadi ada kabar yang membanggakan nih dari pasangan voli Pantai Putra Indonesia. Jadi Bintang Akbar dan Sofyan Rahman sukses melangkah mulus ke babak perempat final ajang AVC Beach Continental 2026 nih, yang berlangsung di Shangluo, China ya. Jadi kepastian tiket 8 besar ini dikantongi setelah Bintang dan Sofyan sukses menaklukkan wakil dari Selandia Baru, Sam Odea dan Ben Odea ya, lewat pertarungan ketat 2 set langsung dengan skor 21-18 dan 23-21. Jadi pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia, Slamet Mulyanto, mengungkapkan apresiasi tinggi dan berharap performa gemilang anak asuhnya terus meningkat di fase gugur demi mengamankan target besar menuju Olimpiade Los Angeles 2028 nih. Di babak perempat final nanti, pasangan Indonesia akan berstatus unggulan kelima yang sudah ditunggu lawan tangguh asal Australia bernama Thomas Hodges dan Ben Hood ya. Jadi mari kita berikan dukungan penuh, semoga Bintang Sofyan bisa terus melaju dan mengharumkan nama bangsa di podium tertinggi tentunya ya. Selanjutnya kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya, ada Rhyme Laude dengan Ikro. Check it out.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya. Dan ini sepertinya jadi info terakhir di siang hari ini ya. Info seputar olahraga terakhir dari siang hari ini nih. Tapi ini juga info yang penting nih, yang sayang banget kalau misal kalian lewatin ya. Jadi ada kabar dari cabang olahraga voli nih. Jadi pevoli kebanggaan tanah air Megawati Hangestri ya dipastikan bakal absen dalam ajang Asian Games 2026 mendatang. Di balik absennya Megawati, PBVSI ya ternyata telah menyiapkan langkah strategis nih jangka panjang berupa program regenerasi skuad timnas voli putri. Langkah ini difokuskan untuk memberi jam terbang dan kesempatan emas bagi pevoli muda berbakat Indonesia untuk unjuk gigi di kancah multi event internasional tingkat Asia ya. Dengan persiapan regenerasi ini diharapkan lahir bintang-bintang baru yang siap meneruskan kejayaan voli putri Indonesia di masa depan. Jadi kita doain aja ya, ada lahirnya bintang-bintang baru di semua cabang olahraga kita, dan tentunya biar mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan-kejuaraan internasional nih teman-teman dua. Jadi itu aja ya info-info seputar olahraga untuk siang hari ini. Tapi jangan sedih, karena info-info seputar olahraga akan hadir pada esok hari juga di jam yang sama, di pukul 13 sampai pukul 14. Jadi tetap stay tune terus, karena habis ini akan ada Top Hits 20 Indonesia. Jadi stay tune terus, karena Dewa bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Kita langsung ke lagu selanjutnya nih. Ada Milky Zia featuring Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, waktunya kita ada di Top Hits 20 Indonesia ya teman berdua ya. Jadi sebelum kita mulai untuk Top Hits 20 Indonesia ini, karena ada lagu baru yang masuk, jadi ada harus ada beberapa lagu juga yang keluar ya teman berdua ya. Ini dia lagu yang akan keluar dari tanggal lagu kita minggu ini. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali dan Kunto Aji dengan Berani. Ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: karena ada yang keluar, tentunya ada juga yang masuk nih teman bro dua. Yang masuk ini ada di nomor 20 dan nomor 19. Jadi apa aja lagunya itu? Langsung saja ya teman bro dua, dari nomor 20. Ini dia.
1: Dua puluh.

0: Formula Top Hits 20.
1: Itu dia teman Broadway, dari nomor 20 ada Ronnie Parwillian dengan Februari, dan di nomor 19 ada Belantis dengan Jangan Terlalu Positif. Sebenarnya ini adalah lagu remake ya dari band Naif dengan judul yang sama nih. Itu dia dua new entry di minggu ini. Langsung aja kita lanjut ke nomor 18, ada siapa ya di nomor 18 sampai nomor 16. Check it out.
2: Delapan belas.

0: Ronua Top Hits 20.
1: Yuk, itu dia dari nomor 18 ke nomor 16 ya. Di nomor 18 ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir yang sayangnya harus turun dari posisi 11 minggu lalu setelah 11 minggu bertahan, teman-teman berdua. Di posisi 17 ada Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta yang naik dari posisi 20 yang new entry minggu lalu. Di posisi 16 ada Katiana featuring Nadif Basalamah dengan Ceritaku Ceritamu yang naik juga dari posisi 18 minggu lalu setelah 2 minggu berada di tangga lagu kita ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke posisi 15 ke dan sampai posisi 11. Tapi sebelumnya ada yang satu ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lima belas.

0: Chroma Top Hits 20.
1: Yo, itu dia dari nomor 15 ke nomor 11 ya. Di nomor 15 ada seperti angka 8 dari Lava Pratomo, Feby Putri, dan Mater Mos. Di posisi 14 ada Bara Suara dengan Sementara, yang masih stuck ya di posisi 14 dari minggu lalu, juga di posisi 14 setelah 5 minggu bertahan nih. Di posisi 13 ada Lomba Sihir dengan Di Seberang, yang naik dari posisi 16 minggu lalu. Di posisi 12 ada Salma Salsabil dengan Hachu, yang sayangnya harus turun dari posisi 8 minggu lalu, yang sudah 9 minggu bertahan di tangga lagu kita. Di posisi 11 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, yang sayangnya juga harus turun dari posisi 6 minggu lalu setelah 10 minggu bertahan. Jadi kita langsung aja lah di posisi 10 sampai posisi 6, tapi setelah yang satu ini.
2: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
3: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap.
3: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
4: Sepuluh.

0: Ronua Top Hits 20.
1: Itu dia di top 10 kita ya. Di nomor 10 ada Enau featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi 9 ada Firsa Besari featuring Good Morning Everyone dengan Salah. Di posisi 8 ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Di posisi 7 ada For Revenge dengan lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day. Di posisi 6 nih ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang, yang sayangnya harus turun dari posisi minggu lalu di posisi 1 nih setelah 7 minggu bertahan. Lanjut kita ke top 5 kita, tapi tentunya yang setelah yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Lima.

You, itu dia di nomor 5 dan nomor 4 ya. Di nomor 5 ada Nona dengan Hong yang naik ya dari posisi 7 minggu lalu setelah ada 4 minggu di tangga lagu kita ya. Dan lagu-lagu Nona ini akhir-akhir ini tuh banyak yang nembus tangga lagu kita ya teman Pro 2 ya. Dan di posisi 4 nih ada Naikila dengan MMG atau My Man Gue ya, yang masih sama di minggu lalu di posisi 4 nih dan sudah bertahan selama 9 minggu nih. Queen centil kita ya masih bertahan di tangga lagu kita tentunya. Langsung lanjut kita ke nomor 3 ya. Top 3 kita di minggu ini ada siapa aja sih? Jadi ini dia nomor 3.

0: Fórmula Top Hits 20.
1: Yuk, itu dia ya teman Bro 2 di posisi 3 dan di posisi 2. Di posisi 3 ada Overtunes featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya yang naik dari posisi 5 minggu lalu. Di posisi 2 ada Tulus dengan Teh Hijaunya yang bertahan dari di posisi 2 sejak minggu lalu dan sudah 8 minggu bertahan di tangga lagu kita nih. Dan tentunya Dewa sekalian pamit ya, gak kerasa banget teman Bro 2 waktu udah 5 jam ya nemenin aktivitas kalian, mulai dari obrolan seru ya sampai info-info penting, info-info hiburan, pokoknya semuanya. Dan tentunya lagu-lagu yang bikin hari kalian tuh makin positif gitu. Dan terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah gabung, udah kirim-kirim salam dan request-request ya sepanjang siang tadi. Sayang banget Dewa harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Tapi jangan sedih karena keseruan kalian bahkan berlanjut terus nih, ditemenin sama Kak Jen ya habis ini di program Sore Ceria yang bakal nemenin kamu dari sore ini sampai malam nanti. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di waktu selanjutnya. Akhir kata Dewa pamit ya, bye bye. Dan ini dia di nomor 1 ada Astaga Bercanda Akbar Salai featuring Mingse.
2: Satu.

Hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Hari ini bareng sama Jen ya, bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nih. Dan seperti biasa di hari Sabtu sore ya, kita bakal hadirkan top 20 mancanegara. Dan apakah ada lagu favorit kamu ya teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, karena abis ini Jen bakal kasih tahu info serta lagu-lagu apa aja nih yang bakal ada di tangga nada kita pada sore hari ini. Oke teman Pro 2, di top 20 ya kemarin itu ada dari April dan Maroon 5, di mana lagunya yang berjudul Young and Dumb It, dan dari Maroon 5 ada Priceless, itu harus keluar dari tangga 20 mancanegara ya, karena teman Pro 2 kita dengerin dulu. Oke, maaf teman Pro 2, ada sedikit kendala ya. Jadi di top 20 dan 19 kemarin itu ada dari Aespa dan dari judulnya Lemonade, dan Gracie Abrams dengan judul Hit the Wall ya teman Pro 2. Jadi kita dengerin dulu dari lagunya dari Aespa dengan judul Lemonade.

Wait, hold up, stop. Teman-teman, itu dia tadi ya di top 20 minggu lalu, yaitu dari Aespa dengan judul Lemonade. Dan di top 19 kemarin itu ada dari Gracia Abrams dengan judul Hit the Wall. Dan sayangnya lagu mereka dua harus keluar ya. Dan pasti kalau ada yang keluar, ada yang masuk ya. Dan

Candy. Sekarang ada dari Big Bang. Siapa sih yang gak kenal ya, K-pop idol yang memang udah dari gen 1 atau 2 ya, gen 2 kalau gak salah ya, kalau Big Bang ya. Dari judul yang terbarunya ada BIIIG, dan ini dia lagunya yang bakal kalian dengarkan.

Ya teman berdua, itu dia di top 20 ya, yang terbaru dari Big Bang ya. Kita udah dengerin tadi, dan kita bakal lanjut ke top 19 ya. Ada yang baru nih dengan judul Indecision feat. Daniel Caesar dari Rex Orange County. Ya, ini terbaru teman berdua, dan ini Jen bakal muterin buat kamu semuanya.

Oke, teman berdua, tadi kita udah dengerin ya di top 19 itu ada dari Rex Orange County with Daniel Caesar dengan judul Indecision ya. Kita bakal tahu nih dari top 18 sampai berapa yuk? Sampai top 11 ini siapa aja sih? Ada nggak lagu yang masih bertahan atau naik dan turunnya kita nggak tahu ya. Ini Jen bakal bacain buat teman-teman berdua ya. Di number 18 ya ada dari Sambal dengan judul My Body Isn't Ready. Itu kemarin ada di top 12 ya. Harus turun ke top 18 teman berdua. Dan lanjutnya ada dari top 17 ya. Itu dari Carly Rae Jepsen dengan judul Don't Leave Me on the Dance Floor. Dan di top selanjutnya itu ada dari Ariana Grande dengan judul Petal ya. Kemarin itu ada di top 18, sekarang naik nih di top 16 teman berdua. Dan di top 15 ada Bruno Mars dan Karol G dengan judul Still. Kemarin lagu ini ada di top 19 tapi dia naik di top 15. Lanjut dari Cardi B dengan judul Aha, itu sekarang naik satu tangga ya di top 14. Dan di top 13 itu ada dari Gracie Abrams dengan judul Look at My Leaf. Dan di top 12 itu dari Abuela dengan judul Ain't in LA. Dan di top selanjutnya itu top terakhir di 11 ya, itu ada dari Ariana Grande lagi nih teman berdua, yaitu Hate That I Make You Love Me. Kemarin lagu Ariana Grande dengan judul ini tuh di top 7 ya, tapi turun di top 11 gitu teman berdua. Dan kita masuk ke top 10 nih teman berdua, apakah ada lagu favorit kamu ya? Dan ini dia di top 10 ada dari Tila dengan judul That Girl.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia ya dari Tila dengan judul That Girl di posisi number 10. Wow, kita udah di top 10 aja ya teman berdua. Dan di top 9 kita ada siapa nih kira-kira? Ada dari Benson Boone ya dengan judul The Time of My Life. Itu kemarin lagunya ada di urutan ke-11 ya, tapi dia langsung naik nih. Naik 2 tangga ya di top 9. Ini dia lagunya dari Benson Boone dengan judul The Time of My Life.

Ya, teman berdua, itu dia dari Benson Boone dengan judul The Time of My Life ya teman berdua. Dan kita udah di top 8 aja ya. Di top 8 kita ada dari Marshmello dan Kelsey Ballerini dengan judul Another Drink.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Rudia, tadi kita udah dengerin lagu dari Kelsey Ballerini ini dan Mas Melo dengan judul Another Drink ya. Kita udah dimasuk top 7 atau lagunya nih kita pasti udah tahu banget ya, karena gak asing ya. Yaitu dari Jenny ya dengan judul Less Than A Lover. Ini kemarin ada di top 10 ya, sekarang udah naik nih, wow, beranjak 3 ya. Dan di top 7 ada ini dia, Jenny Less Than A Lover.

Ya, teman berdua itu dia tadi dari Jenny ya, dengan judul Less Than A Lover di top 7 kita. Dan kita bakal beranjak lagi ya di top 6 ya. Ada dari Elite Cat's Eye dan Le Sserafim. Siapa sih yang gak tahu ya 3 grup girl band ini ya dari Korea. Ada lagunya yaitu Iconic by Mistake. Kemarin dia ada di top 4 ya minggu lalu, tapi turun nih 2 tangga nada. Tangga lagu ya. Dia itu di top 6. Oke, ini dia dari Iconic by Mistake by Le Sserafim. Number 6.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iya, 82 tadi kita udah dengerin ya lagunya dari Les Serafim dengan judul Iconic by Mistake ya. Kalau ngomongin Les Serafim ya, kalian suka siapa sih 82? Kalau Jin sih tetap Kazuha ya. Yang paling wow dan cantik banget ya. Ya, semuanya enggak kalah cantik sih. Kalau ngomongin soal siapa grup idol favorit ya pasti ada aja ya. Kalau Jin suka Blackpink sih 82. Dan balik lagi kita bakal masuk ke top 5 ya. Udah top 5 aja nih 82. Dan ya itu dia ya tadi dari Les Serafim kita naik ke top 5. Ada dari Cat's Eye dengan judul Animal. Dan ini dia lagunya buat kamu ya teman-teman berdua.

Ya, teman berdua, tadi kita udah di top 5 ya, ada dari KSI dengan judul Animal. Ya, kalau ngomongin soal grup K-pop idol ya, kalau di bawah naungan Hype ya, aduh siapa sih yang gak tahu ya. Ya, itu adalah agensi terkemuka dan memang tergengsi ya di Korea Selatan gitu, teman produ. Dan kita udah masuk di top 4 kita beralih di lagu luar lagi dengan judul dengan judul The Cure dari Olivia Rodrigo ya. Kemarin The Cure ini di minggu lalu itu nomor 1 teman-teman 2, tapi sayangnya harus turun ya di top 4.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok airan sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

Hai hai teman-teman, tadi kita udah dengerin nih The Cure dari Olivia Rodrigo, dan kita udah masuk aja nih di top 3. Wis. Di top 3 kita ada dari Sunkist dengan judul Pretty Eyes Fit Flow ya. Kemarin Pretty Eyes ini ada di posisi nomor 5 dan dia naik nih di top 3 ya teman-teman. Dan ini dia lagunya Pretty Eyes Fit Flow dari Sunkist. Number 3.

Yo, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya dari Sunkist dengan judul Pretty Eyes. Dan sekarang kita udah di top 2 aja nih ya teman Pro 2. Di top 2 tetap tidak ada perubahan ya, karena minggu lalu dia juga di top 2 nih teman Pro 2. Ada dari The Kid Laroi dengan judul Girls Feat Kehlani nih teman Pro 2. Ini dia lagunya ya buat teman Pro 2. Number 2.

Yo, teman berdua, tadi kita udah dengerin ya lagu dari Dikit lah Roy dengan judul Girls ya. Dan siapa sih top 1 kita untuk minggu ini ya? Tapi sebelumnya jangan bacain dulu ya dari top 20 sampai di top 2-nya ya. Kita ulang nih teman berdua. Ada dari Big Bang dengan judul BIIG. Di top 19 ada dari Rex Orange County dengan judul Indecision. Di top 18 ada dari Summer dengan judul My Body Is Not Ready. Di top 17 ada dari Carly Rae Jepsen dengan judul Don't Leave Me on the Dance Floor. Di top 16 ada Ariana Grande dengan judul Petal. Di top 15 ada dari Bruno Mars dengan judul Still. Di top 14 ada Cardi B dengan judul Aha. Di top 13 ada Gracie Abrams dengan judul Look at My Life. Di top 12 ada dari Adele dengan judul Ain't in LA. Dan di top 11 ada Ariana Grande dengan judul Hate That I Made You Love Me. Di top 10 ada dari Tila dengan judul That Girl. Di top 9 ada Benson Boone dengan judul The Time of My Life. Di top 8 ada Kelsey Ballerini dengan judul Another Drink. Di top 7 ada dari Jenny Less Than All Over. Di top 6 ada dari Les Serafim dengan judul Iconic By Mistake. Di top 5 ada dari Cat's Eye dengan judul Animal. Di top 4 Olivia Rodrigo dengan judul The Cure. Di top 3 dari Sunkiss dengan judul Pretty Eyes. Di top 2 ada dari The Kid Laroi dengan judul Girls Fit Kehwani. Dan di top 1 ya teman pro 2 ada dari Idol dengan judul Give Me That Love. Minggu lalu lagunya Idol ini dengan judul Give Me That Love ada di top 3 ya. Dan sekarang naik nih di top 1 untuk minggu ini ya teman pro 2. Dan ini dia lagunya buat kamu semuanya.

0: Yo yo teman berdua, itu dia ya di top 1 kita. Di top 20 mancanegara untuk minggu ini dari Idol dengan judul Give Me That Love ya teman berdua. Gimana nih untuk lagu-lagu sore hari ini ya? Mungkin ada nih tercantol satu lagu teman berdua yang seneng banget didengerin nih tiap harinya, apalagi dari International Top 20 mancanegara ya teman berdua. Dan okay, teman berdua, Jen juga bakal pamit di program ini ya, di program International Top 20 mancanegara. Dan seperti biasa ya, di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan Music Planner ya, dengan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, dan relay di Pro 2 seluruh Indonesia. Dan teman Pro 2 untuk bintang tamunya untuk sore hari ini ya, Music Planner-nya ada dari genre band ya, bukan Jen ya teman Pro 2. Nanti pada salah kaprah lagi teman Pro 2. Dan genre band ini bakal nemenin Music Planner kita untuk hari Sabtu sore ini ya. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya, karena sebentar lagi kita bakal bergabung sama Pro 2 Jakarta.
1: Sampai berada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend.

0: ya. Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Waktu Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce.

siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini atau ngobrol dua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat
1: Halo.
0: Sore
1: Selamat
0: Rio Nada
1: sore,
0: Bumi
1: Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sekelompok okay band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kan kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut okay. Ini dia genre band. Selamat datang genre band.
2: Oke, thank you.
0: Berarti genre band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya okay di genre sebagai vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, okay, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, okay, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke, okay. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngelihatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu genre atau gitu, yang jelas dong gitu.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan,
0: okay,
2: ada yang bikin band lagi.
0: Okay.
2: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya okay, karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, okay, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Ya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Oh, nah,
2: teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre
0: gitu kan.
2: Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan gak tahu. Gitu. Oh, iya.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke. Okay.
2: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Okay. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke genre band. Yeah. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid,
2: lumayan
0: juga
2: lah,
0: udah lama juga gitu ya. ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya, gitu. Ya, ya.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance kasih, jadinya.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin yeah, teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua. Oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Nah, oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Mm-hmm. Ya. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh. Uh-huh.
1: Cuman belum pernah direkam yang seserius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulis kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya. Dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: mantap. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya. Yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut. Apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: Para
2: rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wow.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang translate, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Vietnomornya, ada pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari Genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan.
2: Sampai
1: ke bawah, Boomerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, oke.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya Genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Benar ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ada kekurangan
2: fisik ya.
0: Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang. Main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang nge-band gitu ya.
0: Oh.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu ya
0: sekarang. Keren banget. Gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh iya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga,
1: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Gun.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke.
2: Dion.
0: Show Mas Gun. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya
0: ya.
2: satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay. Akhirnya jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai
1: alat penelitiannya ya.
3: Ikat barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman ya. Tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Okay.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang enggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang enggak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Itu ngomong dia juga.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
3: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Iya. Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oke. malah
3: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
4: Oh, gitu. Sebenarnya ini direkam ya. Ini
3: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
3: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
0: Iya. Nah,
3: sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
4: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
4: Mesti mikir ya jawab.
0: Kirain.
4: Ya thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan. Sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
4: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: pastinya masih bersama Gentle Band. Oke, sama bro dua, pastinya kita masih sama Gentle Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu ya, mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, masih jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentle, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentle, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentle Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Parade kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentle Band. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Gentle Band. Langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Gentle Band. Tentang, judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru aja kita dengerin nih obrolan musik trainer untuk Sabtu sore ini ya, teman, dengan bintang tamu kita yaitu genre band, teman Pro 2. Dan kita balik lagi di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Jen nyapa kamu semua nih yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Gimana nih kabarnya buat teman-teman Pro 2 ya? Semoga tetap dijaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa juga standby ya, dengerin kita terus nih dengan info-info serta lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya, pasti teman Pro 2. Dan Jen mau ngasih tahu nih buat teman-teman nih, ada update laporan situasi karhutla terbaru dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat Quick Action Satu Jiwa Satu Rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personel dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV, pembagian masker dan vitamin sebelum briefing serta cek alat. Tim siaga mobile karhutla juga langsung standby berpatroli di Jalan Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren, dan tim juga turun langsung melakukan pemadaman api di Jalan Karanggan, Tanjung Pinang. Teman Pro 2 gak jumpa di Palangkaraya ya. Yang pasti tim Pos SAR Sampit juga bergerak cepat menggelar persiapan di Pos SAR Sampit dan langsung padamkan api karhutla di Jalan Jaksa Agung Soprapto Baamang Hulu. Geser ke Kota Waringin Barat ya, Pos SAR Pangkalan Bun Barat BPBD Kobar bahu membahu juga nih memadamkan karhutla di Jalan Lintas Pangkalan Bun Kilometer 15, Kelurahan Mandalay Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Mengenai status perkembangan, Basarnas itu memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan nih, teman Pro 2. Dan kantor SAR Palangkaraya siaga mobile di lokasi rawan, Pos SAR Sampit dan Pangkalan Bun, terus pemadaman lapangan di Baamang Hulu dan Arut Selatan, serta seluruh unsur SAR berkoordinasi erat bersama BPBD setempat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 ya, aksi pengenanganan karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif lewat 3 lapis respon, yaitu kesiapan fisik dan cek alat, siaga mobil dan pemadaman lapangan, hingga prioritas utama keselamatan jiwa manusia ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena yang pasti kita bakal terus update ya teman Pro 2 untuk informasi karhutla terkini dari Basarnas Kota Palangkaraya. Ya, dan habis ini Jen bakal masangin lagu dari Skylar Grey dengan judul Falling Apart buat nemenin teman Pro 2 sore hari ini.

0: イカム。
1: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
2: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
1: Memangnya dapat apa aja?
2: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
1: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
2: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
2: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Yo yo, teman Pro 2 ya, teman terbaik kamu. Tadi ya, teman Pro 2 baru aja dengerin lagu Chrisye dari Discoria ya, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, gimana nih sore harinya? Semoga tetap semangat ya menjalani aktivitasnya untuk hari ini sampai malam, oke. Okay. Dan Jin mau kasih info nih teman Pro 2, di mana Yim Siwan dan So In Ah siap bintangi Love in Disguise tayang 19 Oktober tahun 2026 nih. Mereka membintangi drama terbaru ya yang akan segera tayang nih di Oktober mendatang. Dan kisah ini adalah kisah pewaris konglomerat generasi ketiga yang sombong dan mendadak menjadi tersangka pembunuhan nih. Seorang mantan perwira pasukan khusus kemudian menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki kasus nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tau gak sih, drama ini diadaptasi dari web novel dan webtoon populer Why Don't You Know She's a Woman. Kayaknya aku tahu ya. Dan tim produksi merilis foto pembacaan naskah yang dihadiri sutradara Park Dan-hee dan penulisnya Moon Soo-jung di hari kemarin ya teman Pro 2, di hari Jumat. Dan tak hanya itu ya, Yeon-woo juga turut bergabung sebagai Lee Hee-jung, sekretaris ketua Taegang Group dengan pembawaan tenang dan misterius. Keempat pemain utama itu menunjukkan chemistry yang menarik serta mengikuti pembacaan naskah yang sangat bersamaan ya, karena mungkin udah klop banget ya sama pemain yang lain gitu. Dengan perpaduan cerita tersebut, Love in Disguise akan tayang tanggal 19 Oktober dan drama ini akan menemani penonton setiap pukul 20.50 waktu Korea ya, dengan kisah penyelidikan yang dibalut dengan romansa dan komedi. Okay, ini kayaknya bakal jadi watchlist Jen selanjutnya ya, kalau udah ada bau romansa, komedi dan dicampur dengan genre lain ya, kayak kriminalitas mungkin ya, itu jadi favorit Jen banget nih teman Pro 2. Dan okay, teman Pro 2, abis ini Jen pasangin lagu dari Lomba Sihir ya dengan judul lagu Ribuan Memori. Dan setelah lagu Ribuan Memori diputar, bakal Jen hadirkan lagu-lagu religi pop Islam ya yang bakal nemenin sore hari kamu sebelum nanti ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan kumandang azan maghrib. Jadi tetap stay tune terus buat teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saya Jane Catherine mewakili segenap kerja kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman muslim dan muslimah yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman produk tetap dijaga kesehatannya sama Allah Subhanahu wa taala, dan tetap sehat selalu menjaga aktivitas untuk hari ini ya teman produk. Dan kita akan kembali lagi ke produk Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun, Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan, serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Layla yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai

Hai teman perdua, teman terbaik kamu. Teman perdua tadi baru aja nih mendengarkan esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees karya Zulfa Kato. Oke teman perdua, Jen mau ngingetin nih ya buat teman perdua dimanapun kalian berada, bahwa nanti di pukul 18:15 kita bakal hadirkan info cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan pukul 18 waktu Indonesia Barat kita bakal hadirkan ya info-info yang terupdate nih buat teman perdua untuk sore hari ini ya. Dan yang pasti musik-musik yang bakal nemenin kamu ya teman perdua di sore menuju malam ya. Dan Jen harap juga buat teman perdua tetap semangat menjalankan hari ini ya. Masih ada waktu untuk melaksanakan aktivitasnya yang belum terselesaikan. Dan buat teman perdua, gimana sih kabar kamu sore hari ini? Apa kamu lagi di jalan pulang? Atau misalnya kamu lagi keliling-keliling Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk cari makanan? Biasanya jam-jam rame, jam-jam segini ya teman perdua. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Perdua Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu Agnes Mo dan Ciara dengan judul Get Loose yang bakal nemenin kamu sore hari ini. Get Loose.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi baru aja mendengarkan lagu kebangsaan dengan judul Merdeka nih untuk sore hari ini ya, teman Pro 2. Dan okay, Jen bakal ngasih info nih teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu nih? Kayaknya gak ada yang gak bakal tahu ya. Jadi ada nih K-pop Demon Hunters. Siapa yang gak pernah nonton? Pasti pernah nonton karena ini filmnya tuh seru banget ya. Dan K-pop Demon Hunter sendiri awet kuasai top 10 di Netflix selama 63 minggu. Wow, kayak keren banget ya. Dari sekian banyaknya film-filmnya, jadi K-pop Demon Hunter ini termasuk top 10 nih setelah 63 minggu. Wow, bayangin aja ya, lama banget tuh, tapi tetap aja di top 10 dan tidak bergerak sama sekali ya, tidak keluar dari top 10 itu, teman Pro 2. Dalam laporan mingguan terbaru nih ya, film ini mengamankan peringkat ke-8 usai mengantongi 2,9 juta penayangan dengan akumulasi durasi tonton mencapai 4,8 juta jam. Konsistensi film ini terasa menakjubkan di tengah sengitnya persaingan papan atas yang dipenuhi rilisan baru. Puncak tangga film global pekan ini diduduki oleh tayangan perdana Grand Theft Auto An Extended Look yang melejit dengan 31,1 juta penayangan, disusul dengan pendatang baru yaitu The Whisperman di urutan kedua lewat pemerolehan 23,4

0: 2,2 juta penayangan. Dan posisi ketiga hingga ketujuh berturut-turut itu diisi oleh The Last House sebanyak 5,8 juta penayangan. Di urutan kelima Don't Say Good Luck 4,4 juta penayangan. Di posisi 6 The Hit 4,1 juta penayangan. Dan di posisi selanjutnya itu ada 72 Hours dengan 3,7 juta penayangan serta 13 Minutes dengan 3,4 juta. Nah, dan di posisi ke-9 itu ada di K-pop Demon Hunters ya, meraih 2,7 juta penayangan pada pekan ke-16 penayangannya. Wow, memang sih kalau tentang K-pop Demon Hunters ini bawaannya pengen ngulang terus ya nontonnya, karena dari segi animasinya bagus, alur ceritanya bagus, dan mungkin kalau ada season 2 nya lebih keren lagi ya. Karena ngeliat endingnya kayaknya bakal lanjut ya, tapi gak tahu ya apakah akan ada kelanjutannya nih teman pro 2. Ayo teman pro 2, nanti di pukul 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari ya. Dan setelah ini Jen bakal muterin lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Eh Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
2: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
2: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam.
2: Ya, teman Pro 2, teman terbaik kamu, seperti biasa ya di 18.15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan hari ini Jen udah terhubung ya dengan prakirawan Chandra untuk sore hari ini. Selamat sore Kak Chandra.
3: Halo, selamat sore.
2: Oke Kak Chandra, boleh langsung aja untuk info cuacanya.
3: Baik, terima kasih, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Minggu 6 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman perubahan, diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga pada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih kepada Kak Chandra untuk informasi cuaca untuk esok hari ya teman Pro 2. Dan itu dia bekal buat kamu ya teman Pro 2 esok hari. Tetap stay safe, jaga kesehatan. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker ya, karena kita gak tahu ya kapan ini akan reda. Dan kita akan kembali lagi dengan info-info serta lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya ya teman terbaik kamu, karena habis ini ada lagu dari Rizky Febian dengan judul Malam Rawan yang akan diputarkan.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Gimana nih? Apa yang sedang kalian lakukan jam-jam segini? Apakah lagi santai atau lagi pada di luar nih menikmati aktivitasnya seperti olahraga, habis itu jalan-jalan keliling kota Palangkaraya? Karena kan ini malam minggu gak sih? Malam minggu, weh. Enak banget yang pada punya pasangan kiu-kiu. Bisa jalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya dijaga ya teman Pro 2. Maksudnya kayak kalian sekarang kan lagi lebat kabut asap nih, dan buat kamu bisa aja melakukan aktivitas di dalam ruangan aja ya, seperti misalnya di mall atau misalnya lagi di coffee shop nih, lagi nongkrong atau lagi ngerjain tugas ya, malamnya penuh dengan tugas ya, apalagi awal-awal semester kayak gini ya, kuliah kan biasanya banyak tuh udah tugas-tugas numpuk ya teman berdua. Oke, kalau ngomongin soal olahraga ya, ini Jen ada info nih dari dunia olahraga. Di mana Vinales kembali absen, Espargaro gantikan di Misano. Ini dari Autosport ya teman Pro 2. Maverick Vinales dipastikan kembali absen pada MotoGP Misano setelah Red Bull KTM mengonfirmasi kondisinya. Absennya Vinales menjadi yang ketiga secara beruntun setelah masih menjalani pemulihan cedera bahu kiri. Posisi Vinales kembali digantikan oleh Paul Espargaro yang sebelumnya tampil dalam dua seri MotoGP. Vinales telah berjuang selama setahun memulihkan cedera bahu kirinya yang mengalami robekan pada bagian infraspinatus. Aduh, kok aku ngilu ya kalau udah ada bau, bukan bau ya, kayak dicium ya bau. Kalau ada kata robekan itu kayak ngilu aja ngeliatnya tuh teman Pro 2 ya gak sih? Dan katanya cedera tersebut membuat Vinales kesulitan kembali ke lintasan secara penuh ya sepanjang musim ini. Saat ini juga Vinales masih berada di luar posisi 10 besar klasemen sementara pembalap MotoGP. Di Misano, Espargaro akan memperkuat Red Bull KTM bersama Enea Bastianini pada seri mendatang. Espargaro juga berhasil meraih poin pertamanya di musim ini ketika tampil di Silverstone Inggris nih teman Pro 2. Dan setelah itu Misano dijadwalkan menguji motor KTM 850cc di sirkuit Mugello, Italia. Ia kemudian akan tampil pada MotoGP Austria menggunakan motor berkapasitas 1000cc. Kalau ngomongin soal motor GP ya, Jin punya temen nih. Dia itu kan lumayan lah, maksudnya kalau beli segala tiket-tiket konser itu pasti dia oke. Nah, kemarin Jin lihat dia bikin status, dia pesen tiket ke Malaysia buat nonton MotoGP nanti ya, kayaknya di bulan-bulan mendatang gitu. Dan gak expect-nya dia itu sejatuh cinta itu ya sama dunia MotoGP teman Pro 2. Dan katanya dia juga udah ngikutin tuh dari SMP ya, kalau gak salah SMP ya teman Pro 2. Dan itu dia lah, kalau misalnya punya fans ya di bidang olahraga, siapa sih yang gak mau langsung terbang cus gitu. Kalau punya akses sih it's okay ya, tidak masalah nih teman Pro 2. Dan oke teman Pro 2, abis ini Jen bakal lanjut lagi ya memutarkan lagu serta info-info yang bakal Jen sampaikan di 30 menit mendatang ya teman Pro 2. Dan ini adalah lagu Lesung Pipi dari Rhyme Laude. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,8 FM, Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nomor 2 tadi kita baru aja ya dengerin lagunya RM yang terbaru ya, yaitu Bloody Paradise. Dan kalau ngomongin soal K-pop ya, wow, kayaknya banyak sih kalau mau diceritain tentang K-pop ya. Apalagi yang lagi booming-booming akhir-akhir ini, yaitu konser ya. Dan kalau ngomongin soal konser, Jin bakal baca nih, katanya nih BTS dikabarkan bakal diincar tampil di Coachella tahun 2027 mendatang. Iya dong, siapa sih yang gak kenal BTS ya, apalagi kamu yang dulu tuh beli album atau ngumpulin photocard ya, ngumpulin album-albumnya dari awal sampai akhir ya. BTS dikabarkan sedang diincar untuk tampil di Coachella, di mana Golden Voice laku penyelenggara Coachella Valley Music dan Arts Festival diberitakan sedang berupaya menggait BTS untuk masuk line-up tahun depan. Hits Daily Double seperti diberitakan Straits Times memberitakan bahwa Golden Voice sedang melakukan negosiasi nih untuk memastikan kehadiran BTS nih. Walaupun masih setahun lagi tapi udah disiapin ya teman Pro 2. Iyalah, pasti banyak banget yang udah ngantri nih mengambil BTS di acara-acara ajang atau misalnya konser-konser yang paling bergengsi ya. Dan kabar tersebut muncul seiring dengan mulainya terbentuk susunan acara menjelang penyelenggaraan festival musik tahunan ke Empire Polo Club di Indio, California nih pada 9-11 April dan 16-18 April mendatang. Dan berdasarkan laporan tersebut ya, Tame Impala dan Dua Lipa diperkirakan menjadi headliner, sedangkan Fred Again dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk mengisi slot penting. Ada SZA juga, Oasis dan Radiohead juga termasuk dalam artis yang sedang dibicarakan untuk menempati posisi utama dalam susunan penampilan. Potensi penampilan BTS ini menarik perhatian khusus setelah kunjungan presiden sekaligus CEO Golden Voice Paul Toyet ke Seoul pada awal 2026 kemarin ya. Sementara itu pula ada yang mengungkapkan bahwa mungkin BTS itu udah terlalu besar dan sangat khawatir dengan banyaknya influencer yang hadir di sana sehingga hanya sedikit tempat bagi penggemar yang benar-benar ingin menyaksikan penampilan grup tersebut. It's okay sih teman Pro 2. Kan ada selang kayak waktu urutan-urutannya kan ada selangnya juga kan. Dan BTS memang siapa sih yang enggak kenal ya. Heboh banget deh kalau mereka konser ya, apalagi dengan formasinya yang super-super dengan aduh gak kuat deh kalau ngomongin BTS ya. Saking gantengnya ya teman Pro 2. Oke, nanti kita balik lagi ya dengan info-info dan musik yang bakal nemenin kamu, karena di sini Jin bakal masangin lagu dari Niji dengan Buang-Buang Waktu.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore menjelang malam. Oke teman Pro 2, ini nih pasti banyak banget yang bertanya-tanya, kapan jalan sehat itu bakal dilaksanakan ya, karena dalam rangka RRI Fest ya tahun 2026, bahwa kegiatannya diundur ya teman Pro 2, diundur sampai waktu yang akan ditetapkan, dan insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Keputusan ini diambil bukan karena kegiatan tidak dipersiapkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab RRI Palangkaraya terhadap masyarakat. Kami juga memahami antusiasme masyarakat ya yang telah menantikan kegiatan ini. Namun kondisi kesehatan dan keselamatan peserta menjadi pertimbangan utama ya teman Pro 2. Untuk informasi mengenai jadwal terbaru pelaksanaan Jalan Sehat RRI Fest 2026, diimbau ya buat teman Pro 2 untuk melihat atau mengikuti informasi resmi melalui siaran kami di RRI Palangkaraya dan di kanal media sosial resmi kami di RRI Palangkaraya ya, mau di Instagram ataupun Facebook nih teman Pro 2. Dan tetap semangat dan tetap sehat ya teman Pro 2. Kita akan kembali lagi saat kondisi sudah aman dan normal untuk jalan sehat tahun 2026 ini. Dan oke teman Pro 2, sambil tadi Jen udah bacain ya untuk pengumuman penjadwalan ulang event Jalan Sehat RRI Fest tahun 2026, Jen juga mau bilang ya ke teman Pro 2, kalau misalnya keluar itu hati-hati, kalau perlu gak usah lama-lama ya, yang perlu-perlu aja gitu teman Pro 2, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa buat teman Pro 2, jangan telat makan ya. Kadang kalau misalnya telat makan itu ntar ngeluh, aduh kenapa aku gak makan ya, karena ya memang harus dijaga kesehatan ya, apalagi kamu yang punya penyakit pencernaan seperti asam lambung atau misalnya GERD yang berlebih gitu ya teman Pro 2. Dan info tadi juga sambil menutup program di info hari ini ya teman Pro 2, karena di pukul 19 waktu Indonesia Barat dan setiap hari Sabtu ya, kita bakal hadirkan Pro 2 indie lokal ya buat kamu semua yang mau dengerin lagu-lagu lokal, musisi lokal Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus nih teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen puterin lagu dari Bella Poarch dan Love dengan judul Crush. Check it out.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat 5 September tahun 2026. Info pertama datang dari Jisoo Blackpink resmi merilis single solo terbaru bertajuk Click beserta video musiknya pada 4 September 2026 sebagai pembuka menuju album studio penuh solo perdananya. Lagu bergenre pop dengan sentuhan synth pop ini mengusung tema ketertarikan romantis dan hubungan spontan yang tumbuh alami. Dalam video musik yang disutradarai oleh Joseph Kahn, Jisoo

0: dikenal tidak hanya atas kontribusinya di lapangan hijau bersama Timnas Indonesia, tetapi juga keterlibatannya yang aktif dalam tata kelola dan kepengurusan PSSI untuk memajukan sepak bola nasional. Demikianlah Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, seperti biasa ya, di Sabtu sore menuju malam ini kita bakal hadirkan Pro 2 Indie Lokal ya, yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih 60 menit nih teman Pro 2. Buat kamu nih yang mau denger-denger nih, boleh banget ya, langsung aja nih di aplikasi RRI Digital atau di radio kesayangan kamu, atau terus jenis atau kamu yang lagi dengerin di mobil ya, boleh banget didengerin nih, lagu-lagunya enak-enak banget dan gak kalah abis ya sama lagu-lagu yang lain nih. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Indie Lokal, waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: 90,8 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barusan aja ya teman Pro 2 mendengarkan lagu dari Unspoken Feeling, official lyric ya dari Real Talk ya. Teman Pro 2 tahu gak sih lagu ini dipopulerkan oleh grup Goonie Squad yang juga sering diasosiasikan atau diunggah ulang oleh kanal atau kreator hip hop seperti Real Talk. Grup ini membawakan lagu yang dengan gaya kolaborasi hip hop, R&B dan menggabungkan bagian rap serta vokal bernuansa R&B pada bagian chorusnya. Lagu Unspoken Feelings juga menceritakan emosi yang terpendam ya, dan perasaan cinta yang terhalang oleh keadaan. Lagu ini menggambarkan dilema seseorang yang memiliki perasaan yang dalam terhadap kekasih atau pasangannya, namun tidak dapat mengungkapkan secara terbuka ya teman Pro 2. Dan masih ada lagi nih, banyak lagu-lagu Pro 2 ini yang akan menemani kamu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Pro 2 Indie Lokal ya. Dan teman Pro 2 tadi baru aja nih dengerin lagu dari School in July, terbaik untukmu ya. Dan kamu tahu gak sih teman Pro 2, School in July ini adalah band yang merupakan unit pop punk independen yang berasal dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah nih. Tapi ngomongin soal band ya, rupanya mereka itu udah punya beberapa karya musik digital yang udah ada di platform sosial media ya. Yang pertama diakhiri saja itu single perdana mereka di tahun 2021. Lalu ada My Life Is Good ya, itu di tahun 2022. Dan Pengagum Rahasia di 2023 ya teman Pro 2. Dan lagu yang terbaik untukmu ini adalah lagu menggambarkan perasaan seseorang yang menyadari bahwa melanjutkan hubungan atau memaksakan kehendak justru akan menyakiti satu sama lain ya. Ada poin-poinnya nih teman Pro 2, seperti keikhlasan untuk melepaskan, keinginan melihat orang yang dicintai itu bahagia, dan proses pendewasaan diri. Ya, lagunya juga menangkap momen ketika seseorang berhenti menyalahkan keadaan dan memilih untuk berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hubungan harus berakhir bersama ya teman Pro 2. Aduh, ada gak sih teman Pro 2 yang sama nih kayak dan relate banget sama lagu ini ya. Tapi kalau ngomongin soal putus cinta kayaknya aduh banyak banget ya dengan beberapa efek-efeknya. Tapi teman Pro 2 tenang aja, habis ini bakal banyak banget lagu-lagu Pro 2 indie lokal ya yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Habis ini Jen bakal puterin lagu dari Naira, gimana baca nih? Navira ya, dengan judulnya Ruang Rasa. Tapi setelah yang satu ini,
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

89,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, baru aja nih yang teman-teman dengerin lagu yang berjudul We Got The Flava ya, dari Crazy Soul. Dan penyanyi itu ada Borne Boy, Slimpy, dan Pandi ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tau gak sih, di awal Januari 2024 musik hip hop skena ya tanah air kembali kedatangan karya segarnya, yaitu Crazy Soul ya, merilis single kolaboratif We Got The Flava. Dengan durasi 2 menit 49 detik ini ya teman Pro 2, lagu ini menyuguhkan aransemen musik modern yang dinamis, dipadukan dengan karakter rap yang kuat dari masing-masing kolaborator. Proyek ambisius ini membuktikan bahwa kreativitas musisi independen lokal mampu bersaing dan memberikan warna baru di industri musik ya. Saat ini juga We Got The Flava dapat dinikmati di berbagai platform pemutar musik ya teman Pro 2. Dan lagunya juga kalau dilihat-lihat enak banget ya, alunan lagunya, instrumen dan lain sebagainya itu kayak keinget lagi apa? Lagi main game. Karena mirip satu game gitu ya kalau Jen dengar-dengar lagunya ya teman Pro 2. Dan setelah ini ada lagi ya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya, kurang lebih 9-10 menit lagi ya teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu nih. Habis ini Jen bakal muterin lagu dari Last Project dengan berjudul Bukan Milikku. Check it out.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Yo, teman Produa, teman terbaik kamu. Jadi, kita masih di program Produa Indie Lokal ya. Dan Jen sekalian pamit undur diri ya, karena udah nemenin kamu ya teman Produa. 5 jam kita telah di acara dan info-info serta musik-musik yang menemani kamu ya. Dan Jen pamit undur diri dan maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan Jen ya selama siaran. Dan kita akan bertemu lagi ya teman Produa di esok hari di sepada. Selamat pagi teman Produa ya. Dan teman Produa, habis ini Jin bakal muterin lagu Genshuko yang berjudul Terlupakan. Dan habis ini kalian bakal ditemani sama Ruspan ya, rekan Jin yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam dengan program yang bermacam-macam dan seru banget. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Produa Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Produa, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bersama-sama ya, apalagi malam ini adalah malam weekend. Biasanya pasangan-pasangan muda yang lagi jatuh cinta keliling kota di sudut-sudut kota Kalimantan Tengah. Wah, kita akan berbicara tentang Kalimantan Tengah nih. Ada salah satu ciri khas Kalimantan Tengah yaitu cerita mistis. Saat ini kita sedang berada di program Zona Gelap ya teman-teman Pro 2. Tapi malam hari ini Rizwan tidak akan sendirian, yaitu ada 3 narasumber yang akan menemani kita pada malam hari ini, menikmati malam weekend kita dengan cerita-cerita horornya. Jadi sesaat lagi kita akan berbincang dengan mereka. Tapi setelah itu tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih di program Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2. Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
2: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Malam ini kita masih di program Zona Gelap ya teman Pro 2. Bagaimana Zona Gelap? Yaitu kita akan bercerita tentang misteri-misteri yang ada di Kalimantan Tengah. Oke teman Pro 2, malam hari ini Ruspan tidak sendirian ya. Yaitu ada tiga, sebenarnya ini teman-teman Ruspan sendiri yang Ruspan tarik jadi narasumber malam hari ini. Karena mereka ini sebenarnya tidak hanya aktivis ya. Mereka ini sebenarnya salah satu aktivis masyarakat ya. Mereka banyak banget berkecimpung di dunia masyarakat. Mungkin banyak juga nih dengar-dengar cerita di komplek-kompleknya, ataupun cerita bapak-bapak komplek kan biasanya tuh adalah cerita-cerita horor ya. Oke teman-teman Pro 2, kita dengarkan dulu suara mereka. Halo.
3: Halo. Halo, selamat malam.
2: Oke, malam hari ini ada siapa aja nih? Boleh perkenalan dulu?
4: Ajay Muhammad.
2: Ajay Muhammad.
5: Saya Jasrullah Amirullah.
2: Dan
3: Yunus Abidin.
2: Oke, kayaknya pada tegang nih malam hari ini bertiga. Kita kompak ya malam hari ini, bajunya hitam-hitam semua.
5: Full hitam.
2: Full hitam ya. Oke, aku mau nanya biasanya kita di Kalimantan ini kan sangat kental banget ya yang namanya adat, istiadat ataupun tradisi ya. Apalagi kan Kalimantan ini tidak pernah kekurangan yang namanya cerita horor.
4: Betul.
2: Maupun apapun itu tidak pernah kekurangan cerita ataupun mitos tentang horor. Iya. Mungkin dari kalian bertiga malam hari ini sudah banyak ya menyimpan kisah-kisah dahulu ataupun cerita-cerita dahulu tentang urban legend Kalimantan. Oke teman-teman Pro 2, mereka ini sudah tidak sabar ya untuk bercerita malam hari ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya kabarnya dulu nih. Halo Kak Jay, bagaimana kabarnya?
4: Baik, baik. Ruspan sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sangat baik. Saya kayaknya aku sudah lama gak ketemu Kak Jasrul nih.
5: Iya, lama banget gak ketemu kan.
2: Kayaknya Kak Jasrul ini sudah jarang-jarang ya main-main ke sini jarang ya.
4: Iya, betul.
2: Yang sering Kak Ajay sering, ya, Kak Yunus sering. Juga sering.
3: Oh iya dong.
2: Tapi Kak Yunus akhir-akhir ini sudah jarang sekali ya teman-teman Pro 2 main ke studio Pro 2. Gimana kabarnya Kak Yunus?
3: Alhamdulillah baik dan ya itulah.
2: Kayaknya malam hari ini yang paling bersemangat adalah Kak Jasrul nih.
4: Iya,
5: ya, betul. Semangat banget nih. Sumpah.
2: Kayaknya kangen ya.
4: Iya, auranya membara banget.
2: Karena malam hari ini kita baru pertama kali lagi mengadakan program Zona Gelap. Kita sudah lama sekali tidak bercerita tentang horor. Yang biasanya kita ceritakan tentang cerita kehidupan kita. Betul. Cerita cinta dan overthinking ya teman-teman berdua. Tapi malam hari ini itu tetap ada. Tapi yang pastinya kita sedang berada di program Zona Gelap malam hari ini. By the way, sebelum kita mulai cerita, aku dulu mau cerita.
4: Silakan.
2: Waktu itu aku kan biasanya ini kan aku siaran malam, dinas malam. Setelah itu aku langsung bekerja ya, langsung jualan lagi.
4: Iya.
2: Ketika sudah selesai closingan dan yang lain-lain, mau tutup kan pasti banyak banget sampah ya.
4: Yeah.
2: Sampah tuh banyak banget. Waktu itu malam kayaknya bulan kemarin. Dan aku membawa plastik sampah itu sekitar 2 kantong besar. Jadi aku bawa di atas motor, di motor aku kan. Ketika itu pukul menunjukkan pukul 1 setengah dua dini hari ya. Setengah dua dini hari. Jalan lah aku lihat. Kan biasanya kalau di dekat rumah aku tuh kalau bak sampah ya, tempat pembuangan sampah itu masuk ke dalam komplek yang emang khusus tempat pembuangan sampah di wilayah tersebut, di wilayah RT atau RW situlah. Jadi di belakang, bukan, ya masuk perumahan. Waktu itu tidak ada orang sama sekali, angin pun tidak ada. Terus pede aja. Sebenarnya ada rasa takut kan ya, jam setengah dua malam dini hari gitu keluar-keluar buang sampah. Seharusnya kan bisa besok ya, bisa besok pagi. Tapi waktu itu karena aku males bangun pagi ya, bangun pagi setelah biasanya setelah sholat subuh langsung tidur lagi. Jadi aku langsung buang sampahnya itu malam. Ketika ya kira-kira 500 meter dari bukan 500 meter, 300 meter dari tempat pembuangan sampah itu aku lihat sosok perempuan. Aku tetap positive thinking, oh ini mungkin ibu-ibu yang mau buang sampah ataupun kakak-kakak cewek yang buang sampah. Waktu itu aku masih positive thinking karena masih setengah dua ya. Zaman sekarang setengah dua kan sama kayak siang ya, kebalik ya makanya. Siang jadi malam, malam jadi siang. Telah mendekat, aku matiin motor, ambil sampah, dua-duanya aku ambil sampah. Ketika aku mau buang, aku sapa, "Hai kak," bahasanya kayak gitu. "Hai," kataku. Dia senyum aja, senyum. Ketika aku mau ngelempar sampah itu ke bak sampahnya, ke tong yang besar. Ketika aku ngelempar, bluk, langsung hilang. Secara logika itu cuman 0,02 detik. Kira-kira cuman flash yang bisa. Setelah itu baru aku mendengar suara kuntilanak. Kayak gitu. Setelah itu kan di belakang teh emang ada pohon besar. Pohon besar tuh seperti kena angin bergoyang-goyang. Setelah itu tuh aku masih ketrigger ya. Kayak patung. Wah. Baru sadar langsung cabut deh. Karena yang awalnya aku ingin positive thinking jadi tidak jadi. Karena siapa sih yang bisa lari 0,02 detik itu langsung hilang kecuali flash. kan cuman flash tuh yang bisa. Sedangkan ini ya kita anggap manusia lah. Siapa sih yang bisa pelari nomor satu dunianya kan enggak bisa langsung hilang. Di situ aku tidak berani lagi buang sampah di tempat pembuangan sampah itu malam-malam. Karena emang tempat pembuangan sampah itu tempat pembuangan sampah komplek kami, bukan yang tempat pembuangan sampah umum. Biasanya ada di belakang kelurahan. Itu emang apa ya namanya? Emang khusus untuk semua wilayah kelurahan kan. Kan ada setiap komplek itu pasti ada tempat pembuangan sampahnya. Tapi entah kenapa malam itu aku kesana. Padahal aku lewat loh. Yang tempat pembuangan sampah umum tuh aku lewat. Akan tetapi kenapa malam itu aku kesana dan akhirnya aku menemukan sosok itu.
4: Mungkin jodohnya kali ya.
2: Mungkin jodohnya nih. Kira-kira dari kalian punya cerita apa malam ini nih? Boleh dari siapa dulu nih? Kayak Jasrul kayaknya.
4: Kayaknya Jasrul semangat banget ya malam ini ya.
5: Boleh. Karena di Kalimantan banyak banget ya cerita horor ya. Jadi kadang bingung mau bawain yang mana, saking banyaknya gitu. Soalnya dikenal bisnisnya kuat kan.
2: Betul.
5: Tapi ini bukan dari Kalimantan Tengah sih, lebih tepatnya Kalimantan Selatan.
2: Gak apa-apa ya.
5: Nah,
2: kita kan temanya adalah urban legend Kalimantan. Biar topik malam ini nih banyak.
5: Betul.
2: Jadi kita tidak hanya ngomongin beberapa kasus ya, kita ngomongin yang namanya kita cerita malam ini.
5: Iya.
2: Boleh.
5: Oke. Nah, ini cerita ini berlatar di sekitar mungkin 200 atau 100 tahun yang lalu mungkin ya. Pernah dengar hantu Mariaban enggak sih?
2: Pernah.
5: Iya, ini cerita sosok tentang hantu Mariaban. Banyak orang yang tahu hantu Mariaban itu bentuknya tinggi besar, terus badannya hitam tapi berbulu dia. Nah, bulunya ini banyak orang yang bilang, ada yang bilang kecoklatan, Terus ada yang bilang merah darah juga. Dia kayak punya taring gitu sama matanya merah dia. Nah, di hantu Mariaban ini kayak sejenis jin mungkin ya.
4: Peliharaan mungkin?
2: Atau bukan manusia jadi-jadian nih?
5: Ya mungkin sejenis itu ya. Soalnya ini berkaitan sama ilmu hitam. Nah, biasanya orang yang punya bulunya, bulu hantu Mariaban itu, kalau dia mau mengkaji, kajian ilmu hitam, biasanya dia nelan bulu hantu Mariaban.
2: Wah.
5: Ya, dia nelan hantu baru bulu Mariaban kan. Terus kayak punya kekuatan
2: supernatural mungkin ya.
5: Kebal. Senjata tajam ya. Dulu cerita ini sering sih diceritain sama orang-orang tua di rumah. Dulu itu ada dua kakak beradik. Nah, kakaknya ini jalur putih ya, intinya kayak punya ajian tapi jalur yang putih. Nah, adiknya ini punya ajian jalur yang
2: hitam.
5: Dia nelen itu kan, apa, bulu hantu Mariaban itu. Nah, waktu dia udah meninggal, ternyata belum dibersihin, belum dikeluarin lah intinya ajiannya dari badannya dia. Jadi waktu meninggal itu geger kan satu kampung, kayak gak ada sakit, gak ada apa, tiba-tiba meninggal aja gitu. Padahal gak, orang taunya kan dia sakti kan. Jadi gak mungkin gampang meninggal. Nah, tiba-tiba meninggal nih. Ketika meninggal itu, jasad, bentuk jasadnya itu kayak beda. Ada tanda-tanda yang aneh gitu dari jasadnya. Kayak badannya tiba-tiba menghitam, terus muncul taring, sama kayak muncul bulu dari badannya
2: di jasad itu.
5: Iya. Nih kan. Terus karena dulu kan orang tinggal berjauh-jauhan kan, nggak mungkin kayak satu kampung itu. Terus dikabarin lah ini kakaknya, itu adeknya soalnya, dikabarin kakaknya kan, otomatis nempuh jarak yang lumayan lama buat ngasih info ke kakaknya. Karena nunggu kakaknya lama, jadi kayak sebenarnya ajian itu harus cepat-cepat dikeluarin dari badannya, biar badannya itu nggak dirasukin jin atau hantu Mariaban itu ya pokoknya. Karena nunggu kakaknya lama kan, jadi keburu berubah dia, jadi kayak dirasukin intinya. Waktu kakaknya sampai, ternyata di sana udah chaos. Mayatnya udah tiba-tiba kayak bangun sendiri, tiba-tiba udah bisa gerak sendiri gitu, dan bentuknya udah nggak kayak mayat normal pada umumnya, karena dia udah bisa kayak gerak sendiri gitu. Nah, sampailah kakaknya kan, terus dipanggil namanya. Untungnya orangnya yang mayat ini kayak masih punya kesadaran ya, sedikit mungkin kesadaran. Jadi diajak ngobrol sama kakaknya. Kenapa katanya? Bilang ya dia kayak belum dicabut katanya.
2: Ilmu yang dulu ilmu dia kaji.
5: Iya,
2: ya.
5: Dibawa. Jadi kayak kakaknya berusaha buat ngilangin bulu, ngeluarin bulu hantu Mariaban itu dari badannya. Dan ketika berhasil dikeluarin kan, entah ritual atau semacamnya gitu pasti. Tiba-tiba mayatnya ini kayak kebakar gitu, sampai jadi abu. Terus bulunya itu disimpan sama kakaknya.
2: Nah, bulunya utuh ya?
5: Utuh keluar. Bulunya itu bentuknya merah. Merah, lurus, terus tebal.
2: Seperti bulu landak ya.
5: Enggak.
2: Oh, enggak.
5: Enggak tajam. Tapi kayak bulu, mungkin bulu kera mungkin ya. Tapi bentuknya kayak gede gitu. Nah, bulunya ini disimpan. Jadi itu kayak konsekuensi gitu. Kalau menggunakan ajian pasak hantu Mariaban.
2: Wow, ternyata malam ini kita dapat cerita baru lagi nih teman-teman Pro 2, yaitu hantu Mariaban ataupun kajian-kajian hantu Mariaban. Kayaknya dari Kak Ajay. Kak Ajay mau cerita apa malam hari ini?
4: Mungkin misteri-misteri dulu ya.
2: Oke.
4: Karena gak banyak cerita juga saya hari ini. Karena hobi saya ini mancing ya.
2: Iya.
4: Kebetulan saya mancing juga di malam hari. Di daerah pinggiran Sungai Kahayan. Ada satu malam, saya mancing itu baru berangkat sekitar jam 11 malam. Nyebrang dari jembatan, lumayan jauh lah, ke area wisata. Di situ ada sesajen. Sesajen, dia bentukannya itu kayak pakai piring rotan gitu.
2: Nampan rotan biasa di sini ya?
4: Iya, sebutannya mungkin itu ya. Jadi kaget saya mau mancing di posisi itu. Karena emang sering di situ posisinya saya mancing. Dan kebetulan malam itu doang saya ketemu sesajen itu. Waktu itu saya posisinya berdua. Dan teman saya bilang, pindah aja. Ya udahlah pindah. Emang kenapa, saya bilang. Kita pindah dulu katanya. Nanti saya ceritain. Udah pindah, diceritain sama dia. Itu katanya ada orang bikin perjanjian sama jin atau setan.
2: Oke.
4: Dan juga bisa dibilang sosoknya itu hantu banyu ya.
2: Kayak gitu. Iya, kalau biasanya air yang kita dengar dari masyarakat ya, mereka bilangnya hantu air atau hantu banyu.
4: Iya,
2: hantu
4: banyu. Jadi setelah dia bilang, ke besoknya atau besok apa dua hari setelah itu ya, saya lihat yang sajian itu tadi, saya berangkat mancing lagi sore. Tapi ada anak-anak berenang di Sungai Kahayan itu. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang deh. Posisi kami mancing juga lumayan jauh dari mereka berenang. Setelah setengah jam kami mancing, mereka juga berenang di, ya mungkin berapa meter lah dari kami, lebih dari 10 meter mungkin. Tiba-tiba ada dua orang anak yang agak ke tengah berenang ya. Berenang agak ke tengah, tiba-tiba yang satu ini kelelep langsung. Tiba-tiba aja gitu, kelelep gitu. Padahal posisi air juga gak terlalu berarus di pinggiran itu. Tapi mungkin karena agak dalam juga mungkin ya, dia kelelep. Dia narik temennya. Setelah dia narik temennya, yang temennya ini yang ditarik juga kelelep. Lalu tiba-tiba mereka berdua ini jadi tenggelam berdua. Yang cuman sempat diselamatin satu orang. Yang satunya kita gak tahu sampai sekarang udah ketemu atau enggak ya. Setelah diselamatin yang satu ini, dia bilang dia mau nyelamatin temen dia itu karena posisinya mereka berdua gak bisa berenang. Tiba-tiba yang temen mau dia selamatin itu narik dia juga. Jadi malah berdua yang gak bisa berenang ini tenggelam. Cuman satu doang yang selamat, yang satunya ya hilang.
2: Wallahu'alam.
4: Iya.
5: Mungkin tiba-tiba jadi gak bisa berenang gitu ya.
4: Mungkin.
2: Mungkin terbelenggu ya.
4: Dan kata orang-orang di Sungai Kahayan, di bawah jembatan pasti ada pusaran air. Pusaran air itu yang mereka sebut itu apa ya?
2: Gerbang goib.
4: Gerbang goib.
2: Gerbang goib.
4: Gerbang goib. Kalau sampai masuk situ pasti mayatnya susah ditemukan. Kayak gitu. Dan sesajen itu rupanya seperti persembahan atau mencari tumbal gitu. Dan rata-rata setiap tahun pasti ada ya korbannya di Sungai Kahayan ini ya.
2: Apalagi kan yang baru-baru ini kan baru terjadi lagi nih.
4: Betul. Dan juga ada sangkut pautnya juga, kalau air sedang pasang dan terus ada korban, airnya bakal surut. Kayak gitu terus.
5: Jadi tumbal gitu.
4: Iya, jadi mitos tumbal.
2: Mitos yang beredar di masyarakat.
4: Iya, betul. Ya mungkin segitu aja ya.
2: Ya emang sebenarnya banyak banget ya. Apalagi kita di Kalimantan ini ya, entah itu di Kalimantan Tengah, Selatan, Barat ataupun Timur, yang paling identik itu hantu banyu tadi ya teman-teman Pro 2, Mariaban dan Kuyang yang pastinya. Tapi kayaknya malam ini ada sesuatu hal yang ingin diceritakan Kak Yunus nih. Karena dalam beberapa bulan sudah dalam beberapa minggu, kita sudah tidak ada bercerita tentang horor. Mungkin Kak Yunus banyak banget nih menyimpan cerita horor yang ingin diceritakannya kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Bagaimana Kak Yunus?
3: Cerita horor, ada sih salah satu cerita horor yang ini sebenarnya udah lama dan ini pengalaman pribadi ya. Waktu itu di kelas 4 SD. Waktu itu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah BIP. Sensor pokoknya. Madrasah Ibtidaiyah Sensor. Nah, kebetulan madrasah itu SD itu ya, itu sekolahnya di bawah ya, daerah kayu-kayu, bawahnya ada air. Sebenarnya kurang lebih dengan beliau di seberang ya, mungkin ada keterkaitan ya mungkin ya. Nah, kata orang di daerah tempat aku sekolah itu yang bawahnya ada air, pokoknya dalamnya itu hampir 4 meter 3 meter ya kalau lagi dalam ya.
4: Iya, betul.
3: Tapi kalau udah surut itu udah kering ya.
4: Kering.
3: Nah, jadi kata orang, aku juga bingung ya, ini maksudnya apa ya. Jadi kata orang itu kalau air pasang itu minta tumbal. Ya kan?
4: Iya, betul,
3: kalau orang air pasang itu minta tumbal. Nah, jadi waktu itu di kelas 4 SD, aku berteman aku 5 orang ini, 5 orang nakal termasuk saya berlima itu merencanakan mandi-mandi.
5: Berenang.
3: Oke, berenang mandian. Itu berada di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Pokoknya itu kan sekolahnya pokoknya sekolah lah, sekolah terus ada ujung sekolah itu ada kayak jembatan panjang sekitar 20 meteran atau 25 meteran lebih lah jembatan kayu panjang itu dan keadaan waktu itu lagi dalam. Dan itu di hari Jumat. Nah, aku masih ingat itu. Masih ingat sampai sekarang. Karena itu pengalaman pribadi. Jadi setelah kami datang ke belakang, kami mandi nih berlima sama teman aku yang bisa dibilang nakal tadi. Dan ada satu anak. Anak ini di kelas itu terkenal paling pintar, terkenal paling soleh, dan dia seorang anak guru, kepala sekolah, orang tuanya itu kepala sekolah, guru, dan orang pintar. Kalau nya 5 orang nakal ini itu nggak bakalan mungkin bisa berteman kan dengan anak pintar. Itu udah hukum kelas di SD ya. Anak nakal dengan anak pintar itu pasti jadi kubu yang tersendiri ya. Ya kan, ada kubu-kubu. Nah, jadi nggak mungkin kami berteman. Jangankan berteman ya, ngajak dia mandi kan juga gak mungkin ya. Berteman aja enggak, apalagi ngajak mandi. Dan anehnya waktu di hari Jumat itu, aku lupa di tanggal berapa, pokoknya hari Jumat, kami sedang mandi, tiba-tiba si pintar ini datang sendiri nih,
5: nyamperin.
3: Iya, nyamperin kami, datang. Kami lagi mandi. Itu waktu itu dalamnya sekitar 5 meter, 5 meteran lah. Itu dalam ya, kalau untuk anak SD pasti tenggelam kan. 5 meter. Nah, dia datang, dia enggak ngomong, dia enggak apa ya, kayak bilang gabung. Enggak ada bilang, tiba-tiba lepas baju mandi aja. Mandi nyebur. Aja. Nyebur aja, nyebur langsung bur, langsung nyebur. Nah, setelah itu kan yang namanya dia ikut mandi, udah mandi aja situ kan. Mandi, terus kami udah beres. Terus kami ngambil tas, terus ada yang kurang. Ini mana yang pintar nih, kok tasnya ada,
2: orang nggak ada.
3: Karena kami berlima udah asik main mandi-mandian ya, atau
2: main air.
3: Berenang main air lah, dengan bola kan, main air sambil main bola ya. Tinggal tasnya aja nih, bajunya ada, tasnya ada, orangnya nggak ada. Perasaan dia mandi nih di sekitar kami, dia nggak jauh mandinya, dekat-dekat kami aja. Pokoknya ini kan misalkan jembatan nih, jembatan. Nah, dia itu di pinggir-pinggir gini, Pan. Gini main-main kan, geser-geser. Kami agak-agak tengah kan, kami tim-tim yang bisa berenang ya. Tim-tim yang bisa berenang. Nah, kami nggak sadar ya, setelah beres itu dia nggak ada. Nah, dari situlah paniklah kami berlima nih, terutama aku kan, paniklah. Dan tanpa berpikir panjang dan tanpa perencanaan apapun, lalulah aku lari-lari ke di belakang SD itu ada SMA-nya, madrasah aliyahnya. Hmm. Ya mungkin bisa tebak sekolah di mana, yeah, ya kan? Bisa-bisa ditebak ya. Larilah aku di ke SMA itu sambil teriak, teman kami hilang dengan keadaan tidak memakai busana, hanya memakai apa ya, bahasa sopan ya, celana pendek itu ya,
2: celana pendek
3: dalam, lebih pendek ya, celana dalam. Dengan keadaan pakai celana dalam. Nah, dari situlah panik semua, satu sekolah itu panik, dan satu apa ya, satu sekolah itu akhirnya mencari. Sekitar hilangnya itu di kami mandi itu sekitar jam 9 ya. Mencari itu hampir 2 jam. Ternyata 2 jam itu ternyata dia sangkut di semak-semak.
2: Sangkut
3: di semak-semak. Yang, kan? Aneh kan? Padahal semak-semak itu kalau dihitung dari jarak-jarak
2: dari berenang tadi ya.
3: Posisi jarak berenang, posisi berenang gitu. yang jembatan tadi. Semak-semaknya di sana tuh. Maksudnya jauh.
5: Jauh
3: kan? Kalau hanyut agak aneh sih. Kok sangkutnya, kalau sangkut kan hanyut harusnya sangkutnya di atas ya.
2: Betul.
3: Ini sangkutnya di
2: bawah,
4: dasar gitu ya.
3: Di dasar. Kayak semak-semak air tapi di dalam. Nah, disitulah orang-orang yang menemukan si pintar ini tadi dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, ternyata setelah itu semua terjadi di hari Jumat itu, dan anehnya benar apa kata orang-orang, dan di hari Senin itu keadaan air surut.
5: Surut gitu ya.
3: Surut,
2: Pak. Tiba-tiba ya.
3: Jumat sebentar itu telah pergi ya kan, sudah pergi
2: tidak. Kejadiannya.
3: Ya, kejadiannya, dan hari Seninnya air itu surut. Nah, rumor mengatakan kalau setiap air itu pasang pasti minta tumbal. Dan inilah bisa, dan ini disimpulkan bahwa si pintar ini salah satu korban tumbal di air pasang daerah BIP tadi itu kan.
2: Daerah
3: apa ya, bisa dibilang ya?
2: Bisa daerah
3: satu aliran dengan sungai.
2: Sungai
3: Kahayan tadi ya, satu aliran tapi agak jauh. Iya, jauh. Mungkin jauh. Itu kan.
2: Wow, teman-teman, pada dua malam hari ini kita mendapatkan dua kisah ya, dua cerita di program Zona Gelap, yaitu tentang misteri-misteri yang ada di Kalimantan. Dari Kas Jasrul tadi, bagaimana sih sebenarnya sosok hantu Mariaba, dan bagaimana sih dari cerita Kas Jasrul dan Kak Yunus tadi, hantu Banyung
3: bisa dibilang,
2: ataupun hantu air ya. Karena yang banyak banget ya sekarang yang aku pernah dengar pun, banyak orang-orang yang hidup di zaman Gen Z ya, itu yang masih memakai ajian-ajian yang dibilang kayak Kak Jasrul tadi. Bahkan rumor-rumor, stigma-stigma yang ada di masyarakat pun sering diucapkan kembali, diutarakan kembali ketika ada kejadian yang seperti Kak Ajay dan Kak Yunus cerita tadi. Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah mendengarkan cerita dari narasumber ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Setelah ini kita bakalan ngobrol yang lebih dalam lagi ya tentang misteri ini. Tapi kita akan break sebentar, mungkin sekitar 1-2 menit ya. Kita akan break sebentar untuk menyiapkan cerita yang ingin disampaikan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Jadi tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik. Gimana? Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Oke.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini, saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap,
2: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
3: Oke, teman Pro2 masih di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Kak Ajay, Kak Jasril, dan Kak Yunus. Tadi kita banyak bercerita ya tentang dua misteri malam ini, yaitu tentang hantu Mariaban ataupun kajian Mariaban ya, yang biasa dikenal di Kalimantan sendiri. Entah itu Kalimantan manapun, itu pasti sangat terkenal. Dan yang paling hit lagi hits ya, yaitu hantu Banyu ataupun hantu air. Karena emang dua misteri urban legend malam ini ya, itu menurut aku sendiri menjadi sebuah buah bibir ya di masyarakat. Ketika ada sesuatu hal yang emang berkaitan dengan air, otomatis hantu banyu. Akan tetapi ketika ada seseorang yang mau wafat ya, dengan jasadnya itu agak menjanggal dengan ciri-ciri yang seperti Kak Jasrul bilang tadi, otomatis orang ini memiliki kajian yang belum dibuat. Oke, aku mau minta pandangan kalian bertiga terhadap misteri-misteri ini. Boleh dari siapa dulu nih?
4: Pandangan apa nih?
3: Misalkan nih, kita bagaimana sih? Ini kan masih dalam sosok misteri ya. Kita sebagai anak muda tuh bagaimana sih yang menyikapi yang benar? Akan artinya kan misteri ini belum tentu benar dan belum tentu juga salah ya kan? Artinya bagaimana kita menyikapi ini sehingga kita bisa bersikap netral?
5: Ya oke. Mungkin dari aku dulu ya.
3: Boleh.
5: Ya memang hal yang berbau mistik itu di luar prediksi dan di luar nalar,
3: kendali akal ya terkadang ya bang ya,
5: bisa dibilang kayak gitu. Jadi gimana ya, memang kejadian-kejadian kayak itu memang kalau kita rasionalkan atau kita coba hubungkan dengan akal sehat, memang agak-agak susah gitu. Susah ketemu gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi memang ada beberapa kejadian yang memang kita gak bisa jelaskan. Nah itu bisa dibilang kan hal-hal yang berbau metafisika ya, yang tidak bisa kita perkirakan atau tidak bisa kita perhitungkan. Nah jadi dengan adanya masalah mungkin dari cerita aku tadi ya, yang aku ceritakan, mungkin selaras ya dengan Kak Ija tadi ya, selaras ceritanya. Mungkin kalau aku menanggapi dengan posisi tengah-tengah, aku cuma menilai ini hanyalah stigma masyarakat untuk menakut-nakuti anak-anak kecil gitu kan, untuk tidak mandi sembarangan. Itu kalau kita ambil cerita ini ya, yang tentang hantu air ya. Nah itu aku memposisikannya di situ. Nah sebaliknya, kalau aku mau memandang dari hal goib yang tidak bisa kita perhitungkan ya, aku cuma bisa memberi komentar ya, itulah keindahan alam ya. Keindahan alam yang ya kita tidak tahu di alam ini apakah memang cuma kita aja yang tinggal atau ada misteri yang kita tidak tahu. Mungkin itu.
3: Kalau dari atau Kak Ajay atau Kak Ajay Serul nih dulu nih.
6: Kak Ajay boleh dulu.
3: Kayaknya percakapan kita makin serius dan makin mendalam nih.
6: Mungkin dari saya sendiri nggak begitu percaya sama yang namanya setan-setan ini tadi ya. Tapi yang netral aja gitu, saling menghargai dan menghormati aja. Mungkin ada yang percaya juga ya silakan, yang nggak percaya juga silakan, nggak perlu diperdebatkan lah. Dan saya sendiri juga pernah ngalamin, bukannya ditarik hantu air itu ya, tapi pernah di satu desa ya apa ya, di Kalimantan Selatan itu ada air terjun. Posisi saya datang sana itu udah ketarik banget gitu sama air terjunnya. Mungkin gara-gara pesona alamnya juga indah banget, jadi pengen ke bawah air terjun itu. Saya bilang dulu saya bisa berenang, tapi entah kenapa saat saya mau berenang ke bawah air terjun itu kayak ada orang yang narik. Tapi saya nggak percaya kalau ada orang yang narik, karena posisinya saya sendiri juga di situ. Setelah saya ngerasa ketarik itu, sempat kelelep, coba berenang ke atas lagi, itu rupanya yang bikin saya ketarik itu ada tali ngelilit kaki. Itu aja, cuman jadi kalau dibilang goib juga saya nggak percaya.
5: Oh, itu bisa dibilang ini ya, prasangka yang sebenarnya bukan hantu.
6: Lebih kayak apa sih sebutannya, kayak
3: terdoktrin dengan pikiran terdoktrin sendiri ya.
5: Jadi parno.
6: Parno
5: duluan.
6: Jadi kalau menurut saya nggak terlalu percaya soal-soal gitu. Mungkin kalau ilmu hitam oke lah, cuman 50-50 juga sih percaya.
3: Kalau dari Kejasrul sendiri bagaimana nih?
7: Karena kita hidup berdampingan kan katanya sama makhluk yang begitu. Mungkin kalau di satu sisi, kalau netralnya mungkin kalau ajian lumayan percaya sih. Tapi kalau soal yang goib-goib dan belum bisa dibuktikan secara ini ya, secara apa?
3: Ilmiah.
7: Iya, secara ilmiah.
3: Secara fakta gitu ya.
7: Iya, jadi kayak rada susah. Tapi cerita ini kayak berkembangnya itu kayak dari generasi ke generasi terus jalan gitu. Jadi kadang mikirnya gini, kalau cerita itu bohongan kan atau apa gitu, gak mungkin sepanjang itu atau selama itu masih beredar mungkin. Jadi kayak di satu sisi saling menghormati tentu, di satu sisi kayak kadang rada skeptis sama hal-hal yang gitu kan. Cuma balik lagi ke kata Bang Yunus tadi, anggap aja itu keindahan alam semesta yang tidak kita ketahui.
3: Karena yang aku ketahui sendiri ya, kita mempunyai alam yang sangat indah ya, yang dimana alam ini bisa mengeluarkan energi dan bisa menghasilkan energi. Bisa jadi ada sebuah, kan kita sebenarnya di diri kita pun ada energi ya. Sebenarnya bisa jadi energi itulah yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita bisa berpikiran skeptis. Karena emang kita mendengar cerita dari masyarakat ya, yang namanya misteri itu kan 50-50 ya. Antara bisa benar dan bisa jadi salah. Dan jadi misteri juga benar kata Kajasrul, seandainya ini emang mitos belaka ataupun hanya cerita yang dibikin-bikin, kenapa sampai beberapa generasi itu tidak pernah hilang?
7: Iya, panjang kan,
3: panjang. Bisa jadi kita belum menemukan bukti di zaman ini. Bisa jadi juga itu emang sesuatu hal yang kata Kak Yunus tadi, sesuatu hal doktrinan untuk menakut-nakuti. Karena jujur saya, entah, walaupun tidak ada misteri tentang hantu banyu ya, seandainya kalau berenang di sungai yang besar pun itu sangat bahaya banget.
7: Iya kan?
3: Betul,
7: iya,
3: betul. Karena kita pun kalau lomba berenang ya, itu kan SOP-nya sangat banyak juga ya. Apalagi kan cuman lepas baju, lepas celana langsung jebur, itu sebenarnya makin bahaya.
5: Iya, lomba berenang tapi di kolam renang, ini masih di sungai yang lebar.
7: Dalam pula.
3: Kadang kan untuk gambarannya kan seperti orang berenang di kolam pun terkadang bisa kelelep kan, apalagi di sungai. Makanya. Oke teman-teman Pro 2, tapi ada beberapa inti yang bisa kita tangkap malam ini ya. Artinya kita tidak bisa juga menjudge sesuatu misteri itu adalah sebuah kebohongan. Dan tidak bisa juga itu adalah sebuah kebenaran. Terkecuali emang kita sendiri yang melihat faktanya.
5: Betul. Mungkin aku bisa nambah sedikit.
3: Boleh.
5: Masalah benar atau tidak itu balik persepsi masing-masing. Nah itu harus kita bisa lihat ya. Dengan kepercayaan yang ada, mungkin dengan pengaruh lingkungan kebudayaan, ya gak masalah.
7: Betul.
5: Gitu. Yang mau percaya silahkan, dan tidak mau percaya juga silahkan. Nah tapi yang tidak percaya juga harus bisa menghargai. Betul. Orang yang percaya itu kan. Karena aku bisa bilang dengan cerita, mungkin aku bisa ini ya, apa tadi hantu Mariaban ya. Nah aku bisa menyimpulkan, aku cuma ini ya, cuma apa ya, menebak aja ya, cuma menebak. Mungkin cerita itu, mungkin aja ini, mungkin cerita itu adalah hiburan bagi orang-orang dahulu, karena orang dahulu nggak ada hiburan, cuma hiburan mereka itu adalah cerita atau dongeng-dongeng yang diceritakan kepada anak-anaknya untuk pengantar tidur.
3: Untuk pengantar tidur.
6: Kalau sekarang kan ada radio
5: ya. Kalau sekarang ada Pro 2 ya.
3: Jadi bisa banget ya untuk pengantar tidur malam ini.
5: Iya, itu dia.
3: Itu dia. Tapi ada satu hal yang aku yakini ya. Ketika kita mendengar sebuah cerita, akan tetapi kita bisa mengambil inti daripada cerita tersebut, betul. Otomatis ada sesuatu hal tanda tanya di balik tersebut, yang mana itu bisa terjawab, bisa jadi dengan kebaikan. Ya, contoh, jangan mandi di sungai, nanti ditarik hantu banyu. Itu kan sebenarnya doktrin untuk anak-anak tidak berenang di
7: sungai yang dalam.
5: Jangan potong kuku di malam hari. Ya karena dulu nggak ada lampu.
7: Kayak lilin doang.
3: Lilin.
7: Jadi kayaknya takutnya luka mungkin.
3: Betul. Kayaknya menarik nih untuk pembahasan minggu depan, kita akan berbicara lagi tentang urban legend Kalimantan, tapi temanya tentang tahayul yang ada di masyarakat. Oh, ya, kan boleh, banyak boleh, banget kan?
6: Iya betul.
3: Kan boleh, banyak boleh, banget boleh. Tentang tahayul. Oh. Oke teman-teman Pro 2, tak terasa kita sudah berada di penghujung program Zona Gelap malam hari ini ya. Kan tetapi apa yang sudah disampaikan Kak Ajay, Kak Jasrul, dan Kak Yunus bisa kita ambil ya. Ini sebenarnya hanya sebuah misteri ataupun kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran, kita ambil ilmunya. Tapi bukan ilmu untuk mengkaji hantu Mariaban tadi ya teman-teman. Ini adalah hiburan misteri, tapi hiburan yang berbau dengan sebuah keilmuan. Betul. Ataupun informasi yang baik kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Oke, terima kasih Kak Ajay, Kak Jasrul, dan Kak Yunus. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu.
7: Amin.
3: Dan di lain jam, di lain hari mungkin.
7: Iya.
3: Yang pastinya aku mau tanya satu-satu deh. Kak Ajay, senang gak kita undang ke Pro 2?
6: Oh, senang banget. Apalagi kan saya juga penggemar RRI Pro 2.
5: Wow.
3: Kak Jasrul, bagaimana Kak Jasrul?
7: Ya, senang lah tentunya, biar nambah pengalaman juga kan.
3: Wah, kalau Kak Yunus nih sudah tidak perlu ditanya.
5: Saya lagi.
6: Pas banget gitu ya sama Pro 2 ya.
3: Kemarin kalian ada cerita kan habis ketika nongkrong sambil dengerin live YouTube-nya RRI Pro 2 kan?
6: Ah, betul.
3: RRI Production
6: betul,
3: ya?
6: Iya.
3: Wow.
6: Betul banget.
3: Jadi
6: bahkan tadi malam pun kami di tongkrongan juga dengerin Ruspan ya. Benar
7: tadi malam.
6: Iya. Yeah. Yeah. Live TikTok. Live juga di sosmed. Kita nonton juga.
3: Ternyata penggemar aku tidak hanya ketika aku dinas ya. Ternyata ketika aku pun sedang live pribadi di luar itu banyak ditontonin. Jadi sebenarnya ya untuk teman-teman di luar sana, kita akan menciptakan bagaimana generasi muda ini yang bisa berpikir sehat.
7: Betul.
3: Dan yang pasti tidak terpengaruh oleh berita hoax. Dan yang pastinya Studio Pro 2 kita adalah tempat ngumpul-ngumpulnya anak muda. Kita akan berbagi sharing informasi, sharing edukasi, dan yang lain-lainnya. Yang pastinya ada jazz musik yang akan menemani pada malam hari ini hingga seterusnya. Oke, sekali lagi Rusman ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Ajay, Kak Jasrul, dan Kak Yunus. Semoga kalian selalu sehat.
7: Amin.
3: Ya.
7: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman Pro 2, ini akan menjadi akhir dalam program kita pada malam hari ini, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita akan mulai kembali dengan sesuatu hal yang baik untuk hari besok. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.
7: Bye-bye.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspandi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu aktif ya, yaitu Akselerasi Kreatif Musik dengan judul lagu Hip Hop Party dari 72 Crew. Merupakan grup asal Merauke yang beranggotakan Ax, Agil, Fugo, dan Stefan D. Genre hip hop dan rap menjadi ciri khas dari grup musik ini selama berkarya di industri musik. 72 Crew tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Kompetisi Hip Hop. Hip Hop Party menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuat klip video serta dipublikasikan dengan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kegiatan peserta hip hop. Oke teman-teman Probola, tadi kita telah mendengarkan lagunya ya. Saat ini kita sedang live TikTok di Probola RRI Palangkaraya ya. Kita juga request lagu dan cerita cinta pada malam hari ini hingga 1 jam ke depan. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu atau cerita cinta, boleh langsung join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, dan bisa juga dikontak person kita di 0811523924. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

Hai hai hai teman Pro 2 nih, kembali lagi bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sedang live TikTok juga ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu, boleh. Ada siapa nih, kita sapa-sapa dulu untuk penonton yang ada di TikTok. Halo, kayaknya nih Kak Debbie nih. Halo Kak Debbie. Ada Abah Inol atau Handil 45, ada B request Jakarta hari ini min. Oke, nanti kita bakal cariin lagunya ya. Setelah ini kita akan request lagu kakaknya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request, boleh tuh langsung saja join live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, dan di kontak person kita juga bisa nih teman-teman Pro 2 di 0811523924. Jadi langsung saja yang bagi ingin request lagu untuk menemani malam weekendnya, malam Ahad atau malam Minggu, Minggu malam sama ya teman-teman Pro 2. Bagi yang tidak ada pasangan itu sama saja, tapi bagi yang punya pasangan tiap malam itu berbeda. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada lagu Satu Jangan Dua dari Wahyu Slow. Let's go.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM Radio Pro 2, balang kalian teman terbaik kamu. Kali ini yang mau request lagu, kita masih sekitar masih ada 35 menit ke depan untuk request lagu dan cerita cinta. Tapi sebelum itu, Ruspan ingin sapa-sapa penonton live kita dulu nih pada malam hari ini. Halo Kak Bil, Kak Bil mau request lagu lagi nih kayaknya nih. Request seribu tahun lamanya terus aja Min. Seribu tahun nih rasanya belum masuk di songbing kita ya. Mungkin boleh request yang lain Kak Bil. Ada Marurat Panjaitan, halo Kak, halo. Ada juga nih yang dari tadi nonton setia nih, ada pecinta Messi. Wah kayaknya kakaknya suka bola nih. Boleh tuh Kak, kalau mau request lagu silakan request lagu untuk malam hari ini. Oke teman-teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, bisa langsung join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau juga di kontak person kita di 0811523924. Oke, untuk menemani malam hari ini ya teman-teman Pro 2, setelah ini bakal ada lagu Jangan Pernah Berubah dari Koldiak nih. Oke, siapa yang mau dengerin angkat tangan. Kayaknya Ruspan pun ingin juga dengerin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih live TikTok ya. Kita masih buka untuk request lagu di 15 menit ke depan. Jadi bagi yang teman-teman yang ingin request lagu, silahkan langsung saja join live kita di Pro 2 dari Palangkaraya, ataupun kontak person kita di 0811523924. Tadi kita banyak dengerin lagu dari Tulus ya, ada Labirin, ada Jatuh Suka dari Tulus nih. Oke teman-teman Pro 2, siapa yang mau dengerin lagu lagi habis ini, langsung saja kita request lagu ya untuk malam weekend ini. Ada Kak Bill nih, request Lapang Dada Sila on Seven Man. Oke, setelah ini bakal langsung kita puterin ya, Lapang Dada dari Sila on Seven. Oke teman-teman Pro 2 yang ingin juga request, langsung saja nih, langsung komen di live TikTok kita, dan jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman Pro 2. Oke teman-teman Pro 2, kali ini bakal ada lagu Lapang Dada dari Sila on Seven. Let's go.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satellite.
1: What you thought you was gonna get with me?
2: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
3: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
2: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai...
4: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku.

Mani malam hari kalian hingga kalian tertidur dengan nyaman. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, malam hari ini kita sleep call lagi live TikTok ya, bareng-bareng nih ada sama Kak Ajay dan Kak Jasrul nih. Kayaknya udah hidup ke mic kalian?
1: Hidup.
2: Cek.
0: Oh, ada kan? Ada kan?
1: Ada.
0: Ada enggak, Bang?
3: Aman, cek.
0: Oh, aman. Jadi malam hari ini ya kita nongkrong ya di studio Pro 2 RRI Palangkaraya. Kayaknya malam hari ini kita bakalan ngobrol yang santai-santai aja ya. Seperti ya nongkrong biasa lah. Kita jadikan studio ini tempat nongkrongnya anak muda.
3: Bisa, boleh.
0: Kak Ajay, hari ini apa aja kegiatannya Kak Ajay?
2: Ya seperti yang Ruspan tahu sendiri lah, kita kerja aja ya hari ini ya.
0: Oke. Kerja, habis kerja ngapain aja nih Kak Ajay?
2: Kita habis kerja tidur bentar, habis itu
0: kerja
2: langsung
0: lagi.
2: Iya, kerja lagi kita di RRI 2 ini ya.
0: Kita langsung dinas malam ya malam hari ini. BTW ya teman-teman Pro 2. Hai Kak Ajay, ya tanya.
2: Halo Belva. Itu di sana ada Jusril sama Kak Yunus. Bisa kenalan aja.
0: Boleh yang mau cerita malam hari ini kita temanin untuk cerita ya. Siapa tahu kan malam ini malam Minggu nih.
3: Yoi.
0: Minggu nih. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Jadi kita jadikan sleep call malam ini adalah malam minggunya teman Pro 2 di luar sana yang tidak punya pasangan ataupun yang punya pasangan yang suka mendengarkan radio kita.
1: Boleh.
0: BTW bicarain soal pasangan hidup ya. Otomatis kan kita punya apa ya? Punya kriteria ya.
1: Oh iya.
0: Punya kriteria tentang pasangan hidup kita. Kalau aku yang paling pasti itu perempuan.
3: Iya dong.
2: Normal kan kalau laki-laki kan enggak normal ya.
0: Siapa tahu kan ada yang suka sama laki-laki juga kan, kita enggak tahu juga ya. Tapi kita adalah salah satu, bisa dibilang kita ini normal gak sih Kak Ajay? Bisa dibilang kita ini normal gak sih?
2: Normal.
0: Normal. Lalu dia langsung pegang pundak aku, dikiranya aku tidak normal untuk malam hari ini ya. Terkadang ya, kok jadi cerita cinta ya malam hari ini ya?
3: Aduh. Jadi apa nih?
2: Hantu api mungkin?
0: Hantu api. Yang normal yang kada normal yang samping Ajay ya. Ini ajar kata Kak Jen enggak normal yang samping.
2: Ada hatersnya juga di sini.
0: Tidak ada haters ya.
2: Oh, enggak ada.
0: Yang ada kita adalah pendengar ataupun follower setia malam hari ini. Ngomongin soal pasangan hidup ya. Aku tuh punya prinsip pasangan hidup aku itu harus yang sayang sama ibuku. Tidak, artinya yang cantik. Kita tidak bahas agama ya. Otomatis kita mencari yang seiman ya. Tapi yang namanya cinta ya, terkadang itu bisa merubah segalanya. Apapun itu. Tapi yang pasti kalau bisa kita mencari yang seiman. Ya,
3: mangu ntar jadinya.
0: Mangu. Yang pasti itu. Tapi enggak tahu nih kalau kalian sendiri nih.
3: Apa ya? Dengan mungkin dari
1: Abang aja itu.
0: Mungkin dari yang dari samping aku dulu ya.
1: Iya, boleh.
2: Kriteria ya? Kalau soal karakter mungkin yang enggak keluar malam atau ya soft spoken mungkin bisa jadi ya. Suka yang bisa diajak komunikasi juga sih, tentang dunia maupun hubungan juga. Gak muluk-muluk lah intinya.
1: Mungkin bukan jangan keluar malam, tapi kayak
2: ada batasan gitu ya.
1: Kalau keluarnya buat kerjaan yeah, mungkin masih oke lah. Tapi kalau buat
2: nongkrong mungkin ya enggak ya.
1: Jam 2, jam 3 baru keluar, waduh.
0: Yang pasti dia boleh keluar malam itu kecuali sama kita ya.
1: Enggak juga ya.
0: Oke, maaf ya. Kalau kayak Yunus nih bagaimana nih? Sepertinya dari tadi nih
3: kriteria ya. Ini sebenarnya siapa?
0: Kayaknya kita harus malam ini ada sepuh gitu ya. Ada sepuh.
3: Abang-abangan. Kalau aku tuh ini ya, lebih tepatnya ini aja sih. Yang pertama kan semua itu perlu yang namanya kenyamanan ya.
1: Betul.
3: Nyaman lah pokoknya. Karena sesuatu hal yang nyaman itu pasti semuanya ngikut aja. Karena masalah nyaman, aku pernah dengar ya kata-kata orang Jawa, witing tresno jalaran suko kulino ya. Jadi artinya itu ini Pan, apa namanya, cinta itu bisa tumbuh seiring yang namanya saling bersama-sama terus gitu. Jadi ini aja, kalau aku sih ya sudah, kalau dia sesuai dengan apa yang ku mau itu kan, ini sebenarnya nggak terlalu spesifik, yang penting nyaman aja gitu. Nyaman, dia ngerti, aku ngerti, ya sudah. Yang terpenting bagi aku ya Pan ya, selama aku yang aku alami, tidak mudah marah, dah itu aja lah. Cukup tidak mudah marah, cukup dia itu tidak mudah memarah, terus dia bisa saling memaafkan misalkan ada salah, saling evaluasi, udah itu aja lah, gak usah ribut-ribut lah.
0: Begini Kak Jaya, gak
1: sering tantrum ya.
0: Begini Kak Jaya, ada beberapa kata yang aku notice ya, tidak mudah marah. Sepertinya pengalaman pribadi begini. Sebenarnya pengalaman pribadi yang mungkin sering kita lihat di depan mata, mungkin ya. Mungkin. Kali ini kita ngomongin orangnya sambil siaran di depan orangnya juga ya. Kata enggak, teman-teman berdua, inilah candaan anak muda. Tapi terkadangnya candaan anak muda itu sekarang ada yang over ya. Mungkin bisa dipetakan jadi green flag atau red flag.
1: Oke, boleh.
0: Kayaknya
1: boleh,
0: kita boleh harus berada di tengah-tengah itu. Kalau bisa kita berada di green flag.
2: Tapi ya, di sini kita punya contohnya loh. Dari saya sendiri kan green flag nih. Dan Jasru sendiri kan red flag.
1: Statement Anda sendiri.
2: Statement sendiri ya,
0: tapi sendiri ya. Saya,
1: iya, ya, menurut keyakinan dia mungkin.
0: Betul, tapi apapun itu ya, untuk teman-teman kita semua, yang paling pasti itu bagaimana kita mencari teman yang bisa diajak ngobrol enak dan emang tidak untuk menjatuhkan kita sendiri. Betul kan?
1: Betul, betul.
0: Susah ternyata mencari teman seperti itu ya. Tapi teman-teman Pro 2 ya, teman-teman kita yang ada studio ini green flag semua nih.
1: Amin. Amin.
0: Amin.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi bagaimanapun walaupun kita yang namanya anak muda itu pasti tercampur yang namanya green flag ataupun red flag ya.
1: Iya, manusiawi
0: akan,
1: lah.
0: Manusiawi lah. Akan tetapi kita harus bisa juga nih mengontrol diri kita sendiri.
1: Betul sekali.
0: Kenapa aku membahas ini ya? Karena aku kepikiran aja gitu. Terkadang ada sebuah intimidasi dari otak ya untuk bagaimana ya menciptakan sebuah tongkrongan itu yang bisa menginspirasi. Bisa menginspirasi, okay. Bisa apa sih namanya, bisa merangkul satu sama lain. Apalagi kan kita anak muda yang tidak terpengaruh oleh latar belakang ya terkadang.
1: Ya betul.
0: Terkadang.
1: Betul.
0: Tapi terkadang kita terpengaruhnya tuh kepada orang-orang yang tidak bisa menerima pemikiran kita sendiri.
1: Orang yang berbeda pendapat.
0: Berbeda pendapat, tapi wajarlah, itu manusia terkadang. Akan tetapi ya begitulah anak muda ya kan Gen Z. Emang alur ngidul kita malam hari ini ya. Terkadang emang jam-jam seperti ini jam-jamnya tidak beres otak kita ya.
1: Banyak yang dipikirin ya.
0: Banyak yang dipikirin.
3: Banyak sekali.
1: Jadi gimana Pan?
0: Jadi bingung sendiri nih. Kalau Kak Yunus sendiri ada pengalaman gak sih Kak terhadap orang-orang yang emang Kak Yunus ini baru kenal sama orang, dia langsung judge ataupun ngolok-ngolok gitu?
3: Oh, lebih ke ini ya, kayak dia bercanda, kayak ini ya, kayak hinaan dibungkus ini ya, dibungkus dengan candaan ya, bisa dibilang gitu. Oh, kalau ya pastilah setiap tongkrongan pasti punya apa ya, pasti punya apa namanya, toksiknya masing-masing ya.
1: Betul, betul.
3: Entah itu dengan teman baru kenal atau yang udah lama kenal. Nah, tapi kalau Ruspan nanya baru kenal dan dia langsung toksik, mungkin aku bisa bilang pernah. Bukan toksik sih, dia lebih ini aja, lebih kayak nggak terima apa yang
1: berbeda dari
3: iya gitu. beda pendapat, dia nggak mau terima apa yang ini, misalkan kita satu tongkrongan kan, terus kita ada bahas satu tema mungkin ya, kita diskusikan sama-sama, nah tiba-tiba yang kita baru kenal ini yang mungkin ini kan teman-teman kita juga ya, tapi kalau aku nggak kenal kan. Pas sudah tiba-tiba nongkrong dan dia bilang dia nggak setuju, nah itu dia nggak setuju dan dia langsung ngejudge, wah kenapa kayak gitu, terus dia bilang kok aneh ya, kok bisa gitu ya, apa gunanya itu ya, nah itu kan. Jadi kayak ini ya, menurutku kalaunya baru kenal dan udah kayak gitu kayak agak-agak kurang sih menurut aku ya. Maksudnya kayak bukan salah, bukan gak benar juga, tapi lebih ke ini baru kenal men gitu. Ini baru kenal men gitu. Ya, ya jangan kayak gitu dulu lah, santai dulu gitu. Mending kalau aku sih lebih ke ciptain tongkrongan yang lebih bermanfaat dan berfaedah, dan hindari kalimat-kalimat toksik ya gitu kan. Mungkin kawan-kawan di sini bisa dengar ya, setiap aku ngomong aku enggak pernah yang apa ya, yang parah gitu kan. Mungkin sekali dua kali hilapnya ada.
0: Mungkin ya.
3: Tapi kalau aku sendiri, aku mungkin berusaha untuk membangun lingkungan circle itu setidaknya ada bobotnya, tidak hanya kita ngomongin jelas ya, perempuan lah, ngomongin ya enggak jelas. Setidaknya ada sedikit apa yang kita diskusikan atau sharing-sharing hari ini. Mungkin itu, Pak.
0: Oke. Betul sih ya, untuk menciptakan sebuah tongkrongan yang ibaratnya kita tidak jatuh ke red flag ya. Itu tuh terkadang harus dari diri kita sendiri ya. Kayaknya malam ini evaluasi diri masing-masing ya kayaknya.
2: Karena Josru sendiri pernah begitu ya dulu ya.
1: Mungkin ini. Ya mungkin.
2: Karena kan, saya sendiri ngerasa. Nah,
1: kan yang ngerasa kan mereka kan. Mungkin benar.
2: Tapi karena saya sepemikiran sama Jasrul, ya fine-fine aja. Tapi kalau ke orang baru, nah kita enggak tahu.
3: Ya betul.
0: Betul.
1: Takutnya ini duluan kan dia kena mental mungkin.
2: Iya, kena mental.
0: Karena kan biasa kan kita sering ya curhat tentang diri kita sendiri. Aku bagai hari ini gini. Tapi malam ini kita spesial nih, kita introspeksi diri kita masing-masing.
2: Betul. Betul.
0: Akan tetapi gaya anak muda kan jarang banget yang bisa introspeksi diri ya.
1: Betul.
0: Akan tetapi bisa, dia bisa menginterogasi, tapi dia tidak bisa menginterogasi dirinya sendiri.
1: Oh, wow. keras keluar, enggak ke dalam kan dia.
0: Apa?
1: Kayak kerasnya ke orang lain, enggak ke dirinya,
0: enggak
1: ke dirinya sendiri.
0: Betul, gitu. Betul. Itulah yang aku lihat salah satu kelemahan dari anak muda. Mungkin kalian bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Tapi inilah pandanganku malam hari ini, entah tiba-tiba aku kepikiran aja terhadap hal itu. Tapi kayaknya malam hari ini kita sambil dengerin lagu ya, supaya agak tidak tegang, karena habis ya. Ini kita masih introspeksi diri kita masing-masing. Oke, kita setelah mendengarkan lagu terbaik dari Firza, let's go.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Oke teman Pro 2, seperti biasa kita kembali lagi ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa nak, apa yang mau kita omongin lagi ya?
1: Terserah aja.
0: Tadi ada notis ya Kak Ajay.
2: Apa itu?
0: Perempuan.
2: Oh, perempuan. Tentang perempuan ya.
0: Perempuan. Ah, kita dapat gift mawar. Terima kasih.
2: Oh, terima kasih Luffy.
0: Kak Luffy, terima kasih untuk gift mawarnya.
2: Terima kasih Luffy mawarnya. Sehat-sehat orang baik.
0: Sehat-sehat orang baik.
1: Gift donat. Gift donat.
0: Gift donat.
1: Ruspan salto.
0: Itu apa? Tavia, Kak, how are you today?
2: Apa? Fine.
0: Fine. Aku tidak tahu artinya.
2: Oh, dia nanya.
0: Aku tidak tahu artinya.
1: Baik, baik aja.
3: Gimana kabarmu hari ini?
0: Oh, gitu. Alhamdulillah sehat walafiat. Kok jadi aneh ya? Eh, kita tadi kan Kak Yusril notice. Tadi kan ada sempat kita menyinggung soal perempuan ya.
2: Betul.
0: Justru ya aku mau jujur, saat ini aku sedang mengadakan lagi, sedang LDR sama pasangan aku di sana lah. Jadi kira-kira kami terpisah jarak dan waktu itu kira-kira di seperti lagu ya, di ya kira-kira hampir 226 km dari kita duduk saat hari ini. Saat hari ini. Sekitar ya 4 jam sampai 5 jam.
1: Jadi
0: kenapa? Jadi sebenarnya aku kangen dia gitu ya.
2: Kangen doang ya, enggak ada keresahan mungkin gitu, ketakutan.
0: Sebenarnya aku sudah tidak ada keresahan dan ketakutan ya, karena aku sudah percaya sama dia. Karena kita mempercayai orang itu kan bisa kita lihat dari excited dan tindakan dia.
2: Betul.
0: Ketika kita kasih pendapat, dia langsung mengerjakan. Itu kan termasuk salah satu menumbuhkan kepercayaan kita kepada orang ya. Apalagi kan kepada pasangan.
1: Udah bilang aja effort udah.
0: Oh, effort. Oke, effort.
3: Effort.
1: Usaha yang dia ini ya apa? Kita memandang pasangan ya.
0: Betul.
1: Ya, memandang.
0: Apa gini sih bahasanya, back to effort kah?
1: Apa? Aduh, enggak ngerti juga, Ban. Tapi ini ya. Berbicara tentang pasangan ya. Aduh, sebenarnya sangat-sangat bingung ya mau bahas pasangan. Tapi kalau aku sendiri ya, secara pengalaman pribadi, mengatasi cara kangen itu mungkin bisa di dengan cara ini ya, apa namanya? Kalaunya LDR ya. Kalau LDR, kalau aku biasanya ini sih, video call sama share screen. Video call sambil share screen, terus kita buka sama-sama terus sambil ngobrol. Itu biasanya aku kayak gitu tuh. Jadi video callnya tuh bukan video call yang nggak jelas atau yang aneh-aneh ya, tapi cara apa ya? Cara aku sendiri ya itu tadi, video call sambil share screen, terus ada apa? Satu video yang lucu-lucu, mungkin di situ kami ketawain bareng-bareng. Mungkin ada berita A mungkin ya yang sedang viral-viral sekarang ya. Ketawain bareng-bareng.
0: Ya.
1: Nah itu salah satu bentuk ini ya, bentuk apa ya, menghilangkan rasa kangen mungkin, terus bisa jadi itu salah satu ini juga ya, apa
3: bonding namanya? Bonding
1: bisa dibilang, dan itu juga ini Pan apa, mempererat apa ya, membuat solid hubungan
0: mungkin. Oh gitu ya, mungkin kayaknya aku bakal melakukan tips yang sama kepada dari Kak Yunus ya. Soalnya gini Kak Jay, biasanya kan kalau dia itu kan bekerja, dia bekerja dari jam dari pagi hingga sore hari lah. Terkadang bisa lembur, bisa sampai jam 7 sampai jam 8 malam ya. Karena kan kita tahu lah gimana administrasi ya, ribetnya betul. Dan harus detail, apabila ada kesalahan dia harus ulang lagi, rekapan lagi. Jadi aku selalu paham ya di situ. Bahkan aku sudah jarang banget ya call ataupun video call itu emang jarang banget.
1: Gini Pan, kadang tuh gini ya, mungkin ini atau ini menurutku sendiri atau menurut kawan-kawan di sini. Tapi kalau menurutku kadang tuh serba salah Pan. Kadang kalau kita ketemu tiap hari tuh kadang
3: Bisa bosan tuh.
0: Bosan juga.
2: Bukan sih. Lebih ke jengkel ada juga. Jadi,
1: kayak gini ya, kita itu punya waktu, kayak kita kan ada me time tuh. Dan kita juga perlu juga waktu untuk berteman. Ya kan, salah satunya fungsi berteman kan yang pertama secara umum kan relasi lah. Iya,
0: betul.
1: Kita mendapatkan info terdekat dari teman ke teman. Kan salah satunya itu. Nah, kalaunya dalam keadaan dekat itu kadang tuh bisa ini juga kayak tolonglah, itu mengerti lah. Jadi kayak pengennya tuh 24 jam sama kita terus ya, janganlah. Nah, terkadang ya. Yeah. Tapi kadang kala pas udah LDR jadi kayak kok enggak ada yang ganggu lagi ya. Kadang kayak gitu.
3: Malah dicariin ya.
0: Malah dicari ya.
1: Malah kita mencari, malah kita tuh kayak kangen momentum-momentum saat diganggu. Nah, jadi betul. Aku tuh bisa menyimpulkan, Pan. Kadang kala yang perempuan lakukan itu yang menurut kita mengganggu, kadang itu yang membuat kita kangen.
0: Betul sih, betul.
1: Mungkin
0: betul,
1: ya, mungkin. Bagiku ya. Tahu kalau kawan-kawan di
0: sini. Bisa jadi juga ya, Kak Yunus. Terkadang itu juga yang membuat hubungan yang melibatkan perasaan itu menjadi indah tuh, terkadang itu ya. Bisa ya, jadi gak sih?
1: Bisa dibilang kan itu salah satu variasi yang ditimbulkan oleh hati. Uset dah.
3: Bumbu-bumbu.
1: Mungkin ya, mungkin.
0: Bang Rek Setiar Bonar, Cinta Terakhir. Kita saat ini bukan request lagu ya, teman-teman Pro 2. Kita sleep call, kita ngobrol santai malam hari ini.
1: Iya, iya.
0: Aku setuju sih. Karena selama ini apa yang dikatakan Kak Yunus itu yang aku rasakan.
1: Mungkin ya.
0: Mungkin.
1: Ya itu kan persepsi aku ya. Ya mungkin itu yang enggak kita sadari. Mungkin bagi perempuan itu inilah bentuk effortku, tapi bagi kita yang laki-laki itu bisa nanggepin apa sih ganggu?
0: Yeah.
1: Ganggu bet.
2: Atau sebutannya love language ya.
1: Bisa dibilang lo cara-cara dia mengutarakan cinta kan dengan cara
2: ya entah tadi dia jahil ya, mungkin
1: jahil atau dia mau ketemu terus atau mau sama-sama ya, kita beda-beda lah setiap orang. Nah, tapi apapun itu yang memang apa ya namanya, yang hal yang berbau mengganggu menurut kita itu sebenarnya bagi perempuan itu bukan mengganggu, itu bentuk effort mereka.
0: Betul,
1: kalau persepsi aku ya. Nah, kadang ya itu tadi, itu satu momen misalkan kita terpisah dengan jarak, pasti kita kangen juga ya.
0: Terpisah apa lagunya? Lagu
1: yang mana?
0: Lagu ini, lagu Raim Laut deh, terpisah jarak dan waktu.
1: Apa ya?
0: Itu relate banget ya dengan hubungan asmara. Kayaknya kalau dengar lagu itu tuh seperti ini, kita sedang bermain film, soundtracknya itu.
1: Aku lupa sih, kurang.
2: Kebetulan saya orang awam masalah lagu ya, jadi nggak bisa banyak
1: sama,
2: bicara.
1: Sama.
0: Tadi ada yang request soalnya, jadi baru ingat kembali. Gitu.
3: Reminder gitu.
0: Reminder. Tapi kalau dari KJ ke Kajasrul gimana nih?
3: Kebetulan kayaknya saya belum pernah ngerasain sih.
0: Anggap aja kayaknya malam ini aku yang curhat deh.
1: Oh iya, ya boleh.
0: Anggap aja malam ini aku yang curhat kepada kalian. Dan yang selalu ku nantikan itu, aku udah pulang nih, aku udah sampai di rumah. Itu satu beberapa kata yang selalu aku nantikan. Karena kan emang tidak ada komunikasi ya selama beberapa jam.
2: Yeah.
0: Jarang kan yang namanya sama-sama bekerja ya, aku juga bekerja, dia juga bekerja. Yang mana kami itu terjeda ya. Bisa dibilang terjeda enggak sih? Dengan
2: terhalang, lebih terhalang batasan kerja, waktu kerja itu.
0: Betul, ya. Tapi bukan juga bukan berarti ini halangan ya. Tapi ini sebagai apa sih bahasa yang anak muda
1: bukan,
0: sekarang?
1: Bukan, itu bukan pembatasan atau jeda kalau menurut aku.
0: Apa itu?
1: Ini gini, kalau dua pasangan dan memiliki pekerjaan masing-masing, itu kalau aku melihat itu bukan satu halangan, tapi kalau pekerjaan sudah satu hal kewajiban yang ditunaikan. Nah, sebenarnya sih. Menurutku aja ya, menurut aku. Dari kesibukan kedua belah pasangan ini yang katanya tadi itu tidak menyempatkan waktu, sibuk bekerja, hanya bisa memberi kabar itu di jam malam aja. Itu malah menurutku ini ya, bukti cinta itu kita enggak tahu. Kita enggak bisa nafsirkan bukti cinta itu dalam hal bentuk apapun. Mungkin salah satunya dalam bentuk kerja keras.
0: Mungkin.
1: Nah, jadi bukti cinta itu tidak hanya, aduh lebay ya, bukti sayang aja lah. Mm-hmm. Bukti sayang itu tidak hanya ini aja, tidak hanya 24 jam balas chat 1 mm-hmm. detik langsung balas, yeah, fast. Enggak harus, tapi kalau menurut aku tuh ya sudah, dia saling mengerti. Oh, kerja, aku kerja, dia kerja. Ya sudah, ngerti. Ya, dan itu menurutku itu udah perasaan sayang sih menurut aku. Jadi dia tidak mengganggu kewajiban dia bekerja, dan sebaliknya pun dia tidak mengganggu kewajiban bekerja. Nah, jadi saling mengerti itu salah satu bentuk kasih sayang yang sangat-sangat sederhana dan mendasar bagi aku.
0: Betul. Kayaknya dan akhirnya kita bisa fokus dengan apa yang ingin kita tuju.
1: Ya,
0: yang ingin kita tujukan itu ya.
1: Iya betul. Dan contoh, akhirnya kita enggak merasa terganggu dan kita enggak merasa risih. Nah, itu kadang laki-laki itu berpikir ini perempuan ganggu. Kita tuh lagi kadang lagi fokus ya. Kadang lagi fokus jadi diganggu. Tapi gimana ya? Ya itulah tadi ya. Kadang itu orang cinta tuh bisa membuat orang tuh buta ya. Yeah. Itu tadi ya. Jadi kita tuh enggak bisa menyalahkan orang tuh lagi kasmaran. Kita enggak bisa nyalahkan. Itulah bentuk cinta dia, walaupun mengganggu.
3: Walaupun mengganggu.
1: Mengganggu.
0: Betul sih, Kak Yunus, karena terkadang cinta dan sayang itu adalah sebuah salah satu keindahan hidup.
1: Culture sekali ya.
2: Oh ya, di sini mau nyapa dulu, ada pacarnya Jasru ya, sedang nonton live TikTok kita.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Pacarnya?
0: Oh, Kak Amah. Siapa itu? Ini pasangannya Kak Jasru.
3: Iya.
0: Sapa-sapa dulu Kak Jasru.
3: Halo.
1: Eh, ganggu nggak?
0: Kayaknya enggak ya.
3: Oh.
0: Gimana nih Kak Jasru?
1: Ganggu enggak?
3: Enggak lah.
1: Oh iya dong.
0: Kayaknya
1: iya,
0: kita harus memberikan
3: ganggu kan.
0: Kayaknya kita harus memberikan ruang dan waktu untuk ke Jasru memberikan pesonanya ya.
2: Kita izin dulu ya sama izin pacarnya ya. Jasru ya. Jasru yang sedang bekerja, sedang siaran. Terima kasih udah disupport gitu.
0: Iya. Nah, dan ini lo bukti nyata ya.
1: Ternyata. Nah, ternyata nah itu kan salah satu bentuk dia ngirim apa tadi?
0: Enggak ada. Kayaknya harus ngirim gift ya. Kayaknya
1: cuma ngirim pesan aja, cuma satu mawar lah.
0: Kayaknya harus ngirim gift ya.
1: Jadi gimana, Pan?
0: Kita harus memberikan kesempatan, ruang dan waktu ya untuk Kak Jasru.
1: Ya, gimana?
0: Untuk menunjukkan pesonanya malam hari ini.
1: Jadi
3: apa?
0: Apa?
3: Ini. Apa yang mau ditanyain apa?
0: Tadi kan aku udah curhat ya. Aku LDR. Aku cuman bahwasannya dapat beberapa pesan kata aja itu aku sudah bahagianya meledak-ledak gitu. Dan kita menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Yunus tadi ya, bahwa terkadang inilah bukti cinta. Bukti cinta itu salah satunya bisa dengan bekerja. Tidak hanya dengan waktu ya Kak Yunus ya.
1: Selalu ada atau balas chat fast respon enggak juga.
0: Oke. Bagaimana sih tanggapannya Kak Jasru?
3: Ya bener lah kan.
0: Mungkin
3: gini.
0: Apa sih ngasih inspirasi terhadap aku orang awam terhadap pasangan ya?
3: Ya mungkin dari bentuk kerja keras juga bentuk cinta. Karena kan kita mikirnya buat kedepannya kan, buat ngehalalin dia.
1: Mungkin agak-agak kesini kalau ngehalalin agak terlalu jauh mas ya. Tapi buat malam minggu
3: ya,
0: buat malam minggu.
3: Betul.
1: Ya, buat malam minggu. Kopi sekarang udah berapa nih?
3: Iya.
1: Kopi lah, snack. Iya kan, betul kan?
0: Betul.
2: Dan jangan lupa nonton RRI Pro 2 pastinya.
3: Sambil pasti ditemenin RRI Pro 2.
0: Kayaknya kita harus pasang radio ya. Di tongkrongan kita harus pasang radio.
3: Boleh.
0: Daripada kita dengerin sesuatu hal yang sia-sia, lebih baik kita dengerin radio aja. Kan radio banyak banget ya, jazz musik, informasi, dan gratis loh.
3: Iya, gratis.
0: Dan gratis. Dan informasi yang disampaikan pun juga valid dan no hoax. Banyak kan platform yang di luar sana yang hoax-hoax.
3: Banyak
0: juga teman-teman kita di luar sana yang ketemu cinta hoax.
1: Cinta hoax.
3: Cinta palsu mungkin.
0: Jadi bahasanya aja kita spread-spreadkan. Oke. Okay. Kayaknya aku Kajai malam ini banyak banget ya dapat pesan-pesan, dapat
2: tips juga gitu.
0: Tips ya juga dari Kak Yunus, dari Kak Jasru. Kayaknya aku harus pribadi prepare dengan Kak Ajay nih, berdua. Oh, kita jangan, malam jangan ini berdampingan nih Kak Ajay.
2: Jangan, karena saya sendiri kan enggak punya pasangan.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya.
0: Mau curhat enggak?
2: Enggak. Oh, hidup saya nothing, tulus aja.
1: Malam ini tema yang salah.
3: Gak relate satu ternyata.
0: Gak relate ya. Tapi walaupun kita ada atau tidaknya pasangan, yang pasti kita punya teman-temannya.
3: Betul.
0: Contohnya kayak kita malam ini nongkrong di Studio Pro 2 ya, RRI Palangkaraya yang pastinya. Kita ada berempat yang pasti.
3: Iya,
0: kalau berlima gaib.
2: Siapa satunya? Bukan segmennya, bukan segmen.
0: Oh, bukan ya, segmen. Bukan. Sudah lewat tadi, ya. Yang pasti kami pun Kak Jai sebagai teman Kak Jai itu selalu sporting.
2: Ya, yeah, terima kasih.
0: Terkecuali Kak Jai ingin lepas dari kami.
2: Oh enggak. Saya selalu mengutamakan teman juga.
3: Wes.
2: Tergantung prioritas saja. Kalau pasangan emang harus diprioritasin ya itu dulu. Teman ya bisa juga.
1: Iya sih, aku gini ya Pan ya. Kadang itu susah sih ya.
2: Bagi waktunya ya.
1: Aku merasakan.
2: Iya.
3: Nabrak kadang, Bang.
1: Gini, aku merasakan dan kalian menyaksikan.
0: Iya, benar. Merasakan dan menyaksikan nih.
1: Iya kan? Aku yang merasakan, kalian menyaksikan. Iya, jadi gimana ya? Kadang itu aku dilema, rasa pengen bersama teman tapi ada orang yang apa ya, yang ya bisa kita bilang salah satu orang yang penting ya gitu kan, untuk teman kedepannya ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi kadang itu dilema mau pilih yang mana. Kadang itu bisa bentrok dengan kadang dengan si aku bisa bilang ini ya, sahabat perempuan ya. Atau pasangan aja ya, pasangan dengan teman. Jadi kadang itu dilema mau pilih yang mana. Kadang aku itu mau berteman tapi pas aku mau aku sudah berteman dan duduk, tiba-tiba dia marah-marah nggak jelas gitu kan. Jadi dia bilang aku tidak mementingkan si perempuan itu tadi. Ternyata sebenarnya kan enggak gitu. Aku cuma mau temenan aja karena lama nggak temenan udah. Ya kan besok-besok juga bisa kan, kita nggak tiap hari gitu.
2: Betul.
1: Kan
2: betul.
1: Ya walaupun tiap hari.
0: Tapi malam ini ya Kak Yunus, kita bertiga nih yang punya pasangan kalah sama Kak Ajay.
3: Kenapa tuh?
0: Gak ada yang nyemangatin. Kata Lupi, semangat Kak Ajay.
3: Terima kasih.
0: Jadi kita malam ini kalah yang punya pasangan nih.
1: Iya betul.
0: Jadi mohon maaf, bukan skeptis ya. Skeptis bukan apa, red flag ya. Tapi ini adalah bentuk pertemanan yang sangat luar biasa kan.
2: Iya. Ya terima kasih buat Lupi dari Batam ya, udah nonton siarannya juga.
0: Oh ternyata teman Kak Ajay.
2: Iya teman-teman.
0: Wah ternyata dia Sterling ya.
1: Siapa namanya?
2: Luffy.
0: Halo,
2: Luffy dari Luffy. Batam dia.
0: Dari Batam. Saya hai dulu Bang.
1: Halo temannya. Siapa tadi?
0: Kak Ajay. Gimana nih keadaannya ke Luffy di Batam? Siapa dulu dong Kak Ajay?
2: Ya masa? Halo Luffy.
0: Halo.
2: Tuh dia halo katanya.
0: Halo abang-abang katanya. Halo. Ternyata malam ini teman-teman Pro 2 di luar sana kita banyak dapat teman baru nih. Ada Kak Lupi dan ada Kak Amah juga. BTW anak singkong nih siapa ya? Dia salah satu pendengar Pro 2 setia juga. Ketika kita ada request lagu dia selalu ada. Dia selalu give, bukan selalu give ya apa?
3: Selalu request
1: like,
3: ya.
1: Like. Tap-tap layar.
0: Tap-tap layar dan ini sih biasanya dia request lagu. Dia request lagu. Mungkin tidak tahu ya, mungkin ini salah satu penggemar rahasianya teman Pro 2 yang selalu ketika kita live ini aja ada. Ketika aku request lagu tadi ya ada juga nih. Tapi namanya unik, anak singkong.
1: Iya dong, kayak familiar kan.
0: Kayak familiar ya, tapi baik Kak katanya. Wah, dia masih respon ya teman-teman Pro 2. Jadi sebenarnya tujuan program Sleep Call ini itu bisa jadi curhat, bisa jadi cerita cinta. Pokoknya kita membicarakan apa yang ada di isi kepala kita pada malam hari ini.
3: Keresahan.
0: Jadi tidak terkait tema, kalaupun kita pun ada tema ya, kita bisa kita obrolin sama-sama. Ataupun seperti nongkrong biasa lah. Karena apalagi kan jadwal dinas aku kan di malam hari ini pas banget kan untuk malam mingguan kita nih.
1: Pas banget. Wow, malam mingguan di sini ya.
0: Malam mingguan. Kapan lagi kan kita bisa malam mingguan di studio RRI Pro 2. Mungkin teman-teman di luar sana ingin juga ya, mungkin sekali-kali lah nanti kita undang ya.
2: Iya bisa lah.
0: Bagi yang tahu juga sih sebenarnya. Jadi kita kenalan dulu.
1: Dimulai tongkrongan di luar. Iya.
0: Dan yang pastinya ya, sleep call ini bakalan nemanin kita sebelum tidur. Tidur. Nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 1 jam ke depan, itu bakalan ada jazz musik. Biasanya kalau kita mau tidur kan ada yang suka dengerin musik
3: sambil tidur.
0: Sambil tidur dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti itu full jazz musik untuk menemani tidur teman-teman Pro 2. Kira-kira kalian ada yang mau titip salam atau ada yang mau disampaikan? Sebelum kita masuk ke jazz musik, kita akan dengarkan musik-musik.
1: Sedikit aja mungkin ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Mungkin kalau aku mau bukan saran, ini cuma mengingatkan untuk teman-teman sesama laki-laki ya kan. Kadangkala memang rasa bosan itu akan muncul dan kadangkala rasa mengganggu itu akan muncul. Tapi kadangkala rasa mengganggu itu dan rasa menjengkelkan itu bakalan yang membuat kita kangen. Jadi ada kalimat yang mengatakan bahwa bukan perpisahan yang menyakitiku tapi indahnya kenangan yang mengguncangkan hatiku. Nah, di situ kan berarti kenangan-kenangan memori yang mendistract otak kita kan, yang dimana itu mengganggu. Nah, tapi kadangkala itu juga yang membuat kita
3: kangen.
1: Iya. Nah, makanya selagi ada hargailah dia. Ya. Woi, itu aja.
0: Kelas. Kak Jasrul?
3: Ya, itu udah sih lengkap sih itu. Selagi hargai selagi ada.
0: Mau titip salam dengan
3: Assalamualaikum.
0: Oke, teman-teman Pro 2, kita sudah berakhir di ujung sleep call ya, teman-teman Pro 2. Saat lagi kita akan jazz musik dan yang lain-lain ya. Jadi tetap stay tune di 92.4 FM di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Thank you Lupi.
3: Bye-bye.
4: Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
5: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saatnya waktu menunjukkan di pukul 23.01 waktu Indonesia Barat. Saatnya nih teman-teman Pro 2 beristirahat dengan tenang dan nyaman. Akan tetapi tetap di frekuensi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Karena setelah ini bakalan banyak lagu-lagu yang akan menemani kalian sambil beristirahat ya, yaitu di Jazz Musik. Jadi terima kasih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, dimanapun siaran kami dapat diterima kalian. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas-aktivitas kalian besok hari dan seterusnya. Jadi harus panas sekalian pamit undur diri dan tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye bye.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah

pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita, kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Mahluk membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Mahfudz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget. Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini Sabtu 5 September 2026, saya Ruspan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

tersulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur, gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balaslah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Vira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting nggak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat 6 September tahun 2026. Info pertama datang dari kancah olahraga di mana petenis Indonesia Aldila Sujadi yang berpasangan dengan Erin Rothfeld berhasil melangkah ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026. Pertandingan berlangsung sengit sejak set pertama yang ditutup dengan kemenangan 6-4 untuk Aldila dan Rothfeld. Sebelum akhirnya mereka kembali mengamankan set kedua dengan skor 6-4 setelah merebut game ke-10 lewat servis penentu Aldila. Kemenangan ini membawa pasangan unggulan ke-9 tersebut melaju ke babak berikutnya untuk berhadapan dengan pasangan Anna Bondar dan Angelina Kalnina. Sementara itu dari dunia hiburan, Lisa resmi merilis single terbaru bertajuk Sawadika beserta video musiknya pada 4 September lalu sebagai lagu utama dari EP terbarunya Press Play yang dijadwalkan meluncur pada Oktober mendatang. Lagu yang mengadaptasi sapaan khas Thailand Sawadika ini menyajikan konsep visual budaya lokal Thailand yang dipadukan dengan estetika pop modern. Video musik tersebut menampilkan berbagai elemen khas seperti olahraga Muay Thai, kendaraan tuk-tuk, serta sejumlah sudut ikonik kota Bangkok mulai dari kawasan bersejarah Stadion Hua Lamphong hingga ruang seni kontemporer di Deep Bangkok. Demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya. We'll be right back.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Jin menyapa teman Pro 2 di pagi hari yang cukup kabutnya masih tebal ya. Dan ya di hari Minggu pagi yang cukup padat. Padat gak padat ya teman Pro 2, karena hari ini kebetulan setiap hari Minggu ya, bukan kebetulan lagi, ada yang namanya CFD ya. CFD Kota Palangkaraya tadi lumayan udah mulai ramai ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya, tetap gunakan masker di pagi hari ini, karena ya jen lihat ya kabut asap yang begitu masih tebal. Karena pagi-pagi tuh biasanya kita menghirup udara segar ya, tapi sekarang dihirup oleh udara yang tidak sehat ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, Jen bakal nemenin di sepada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan bakal menghadiri info-info serta musik-musik yang bakal nemenin pagi hari kamu ya, yang mungkin lagi persiapan untuk ibadah atau lagi persiapan untuk olahraga ya, olahraga pagi. Selamat pagi, terima kasih banget yang udah dengerin ya di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, di pukul 6 lewat 10 ya, kita bakal hadirkan info cuaca dari websitenya info BMKG ya, di BMKG khususnya di Kota Palangkaraya ya. Diperkirakan untuk hari ini ya, sekitarnya yang pasti cerah berawan dengan suhu dan udara kabur sekitar 24-34 derajat Celcius, dan kelembapan di 50-87% ya. Dan di daerah Pahandut, Bukit Batu, Jekan Raya, Sebangau, dan Rangkupit itu tidak jauh beda untuk suhunya ya, karena dengan adanya udara yang tidak begitu sehat itu teman Pro 2. Sebagian besar Kota Palangkaraya didominasi oleh cuaca udara kabur dengan suhu maksimum mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Dan pada siang hari nanti, potensi hujan ringan ada nih di bagian sebesar wilayah terperkirakan mulai turun esok hari nih. Semoga aja ya teman Pro 2, walaupun hujannya kecil atau ringan ya di hari Senin 7 September 2026. Begitulah info dari websitenya BMKG Kota Palangkaraya ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena kita bakal hadirkan musik-musik yang bakal temenin kamu dan obrolan-obrolan yang pasti seru banget nih teman Pro 2. Habis ini ada lagu dari Gigi dengan judul Don't Stop yang bakal nemenin pagi hari kamu. Check it out.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jangan nyapa ya buat teman-teman lagi ya, teman Pro 2. Pagi hari ini yang cukup sejuk dan cukup kabur. Bukan kabur apa ya? Kabur cuacanya ya, dengan udara yang tadi jenlet kuning ya, enggak tahu kalau sekarang masih kuning atau udah agak berembun-berembun dikit ya teman Pro 2 ya. Kita doakan untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya, itu lekas membaik ya. Tapi kalau ngomongin soal hari ini ya, teman Pro 2 udah pada sarapan belum? Apa sarapannya di CFD nih? Aduh. Nyari-nyari ya, karena banyak pilihan gitu. Kalau soal pagi hari ini mau nyemil atau makan apa? Kalau Jen sih tadi cuma minum teh aja ya teman Pro 2. Nanti deh sarapannya di waktu yang akan datang ya. Oke teman Pro 2, Jen mau nanya juga nih kabar kalian di hari Minggu nih gimana? Karena besok udah seperti biasa lagi ya melakukan rutinitas pagi hari. Yaitu yang paling padat ya biasanya hari Senin ya teman Pro 2. Kayaknya semuanya gitu ya. Walaupun sekarang sekolah lagi PJJ ya, gak sekolah juga, kuliah juga kok. Adik tingkatnya Jian juga pada kuliahnya online rata-rata gitu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal pagi hari nih, biasanya kalau teman Pro 2 pagi-pagi gini ngapain aja sih? Selain tiba-tiba keluar ya, keluar ikut CFD-an atau ada rutinitas yang teman Pro 2 lakukan ya biasanya di pagi hari ini, misalnya kayak olahraga tipis-tipis dalam rumah, atau misalnya udah siapin sarapan makan pagi untuk dirinya sendiri atau keluarganya gitu kah? Kalau misalnya lagi masih di rumah ya, enak ya kalau di rumah itu kumpul keluarga ya teman Pro 2. Jen juga mau ya kumpul keluarga nanti sama keluarga Jen di sini. Ya kalau ngomongin soal rutinitas ya, kalau Jen tuh pagi biasanya ya bangun pagi, cuci muka, terus tidur lagi ya, enggak bercanda. Ya enggak dong teman Pro 2. Biasanya ya Jen ibadah pagi teman Pro 2 ya. Biasanya jadi jam 8 ya. Tapi karena berhubung Jen dapat siaran pagi, jadi ibadahnya sore aja nih teman Pro 2. Ada yang sama enggak nih? Tim ibadah sore nih karena lebih semangat karena anak muda gitu ya. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di program sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan habis ini kita bakal mendengarkan lagu dari Claudia dengan judul Girl Best Friend yang bakal nemenin pagi hari kamu semua teman Pro 2. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM. Yo, masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 nih. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman Pro 2. Kalau misalnya di pagi hari ini, selain tadi Jen udah bilang ya rutinitas teman Pro 2 itu pagi hari biasanya ngapain aja sih? Atau bangun tidur langsung tidur lagi, atau bangun tidur langsung melakukan aktivitas yang membangun ya, karena pagi hari itu biasanya adalah waktu untuk kita bisa melakukan aktivitas kita yang ringan-ringan dan biar badan kita tetap bugar ya, nggak malas gitu ya. Biasa ya, kalau angin-angin pagi hari ya teman Pro 2, kadang itu bisa bikin kita bawaannya itu malas untuk melakukan aktivitas apapun gitu ya, yang mau yang membangun atau misalnya yang ya karena nggak sekolah misalnya, jadi bawaannya pengen tidur aja deh karena capek. Ya pasti gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau biasanya kalau di weekend ya, weekend ini biasanya teman Pro 2 kayaknya rata-rata ya itu memakai waktunya untuk jalan-jalan. Maksudnya ya jalan-jalan dengan bukan ya. Jalan-jalan ya keliling kota Palangkaraya atau misalnya healing ke wisata gitu ya, banyak banget ya destinasi-destinasi wisata di Kalimantan Tengah ini yang bisa dijadikan tempat ya teman Pro 2. Dan kalau balik lagi ya, biasanya teman Pro 2 kalau pagi hari itu ada ngelakuin ritual gak sih? Bukan ritual itu ya teman Pro 2. Ritual pagi misalnya kalau bangun tidur biasanya dilihat pertama kali HP, atau misalnya bangun tidur langsung ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi. Wow, sangat itu ya. Sangat tertata dengan rapi ya teman Pro 2. Ada gak sih? Ya pasti ya teman Pro 2, Jin mau sampaikan kalau misalnya kalian bangun pagi ini, jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari teman Pro 2 gitu. Karena kadang kalau kita bangun pagi tuh biasanya kita langsung lihat HP ya, lihat apa schedule kita hari ini tanpa melihat kondisi tubuh kita ini lagi butuh apa. Kalau pagi hari biasanya dehidrasi teman Pro 2 kalau misalnya kita enggak minum di sela bangun tidur gitu ya teman Pro 2. Dan setelah kamu minum air putih secukupnya, jangan satu galon ya teman Pro 2. Karena ada yang satu galon loh, enggak habis pikir ayah gimana sih ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan olahraga tipis-tipis, bukan olahraga berat ya, bukan kayak gym, main sepak bola, badminton, enggak teman Pro 2. Maksudnya kayak perenggangan lah ya bahasanya, karena itu yang membuat tubuh kita kadang bisa lebih enak untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Kalau misalnya enggak ada olahraga tipis-tipis ya teman Pro 2, enggak ada perenggangan, kadang itu bisa tiba-tiba kayak sakit atau frozen shoulder dan lain sebagainya ya. Ada gak sih kayak begini teman Pro 2 yang sangat rutinitasnya itu udah gak bisa diganggu-gugat. Minum air, terus olahraga tipis-tipis dan sarapan, itu adalah pola hidup yang sehat. Bisa kamu teman Pro 2 itu ya lakukan atau ikutin gitu ya cara ini supaya bisa membuat tubuh kamu menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjut nih ya teman Pro 2. Ini adalah lagu dari Drive, Pusakata dengan judul Jiwa Muda, dan bakal dilanjutin dengan lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya. Kita bakal ketemu lagi di program Spadah. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kamu semuanya. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Agar kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

teman Produa. Yo, gimana nih teman Produa paginya ya? Semoga teman Produa tetap dijaga kesehatan sama Tuhan Yang Maha Esa untuk beraktivitas untuk hari ini ya teman Produa. Dan kalau ngomongin soal pagi hari ya, kalian tim sarapan atau enggak nih teman Produa? Kalau Jen sendiri sih tim enggak sarapan ya, walaupun cuma disuguhin roti sama teh nih, Jen cuma pilih teh aja sebagai tambahan untuk biar tubuh ini tetap hangat ya teman Produa. Karena Jen itu gak bisa makan pagi teman Produa, walaupun cuma hanya roti ya, itu kadang buat perut Jen itu tidak baik gitu teman Produa. Tapi kalau ngomongin soal pagi-pagi ya, ada gak sih teman Produa pagi-pagi itu langsung makan nasi atau misalnya bubur lah pagi-pagi gitu? Kalau ada sih itu bagus banget sih teman Produa. Kadang bubur itu juga bagus untuk pencernaan ya, karena itu halus dan gampang untuk dicerna di tubuh kita. Kalau ngomongin bubur ya teman Produa, kalian itu tim diaduk atau tidak diaduk? Kadang ada yang berbeda ya, berbeda persepsi gitu. Kalau Jen sih tim diaduk aja, gak apa-apa, lebih nyaman kok ya. Kalau misalnya tidak diaduk juga gak apa-apa. Mungkin teman Produa menjaga estetika apa ya, tampilannya gitu, supaya lebih bau bagus, renyah, dan bumbu-bumbunya itu terpisah ya. Mungkin kita beda-beda gitu. Atau teman Produa ada menu paginya itu cuma tadi yang Jen bilang ya, cuma roti atau didampingi sama kopi hangat di pagi hari gitu ya, karena lebih praktis dan mungkin tidak bikin ngantuk karena cuma hanya makan roti aja ya dengan minum kopi ya. Kadang kopi juga bagus juga ya teman Produa ya. Kalau ngomongin soal kopi, kopi apa yang kalian favoritkan? Kalau Jen sih tetap Americano ya, karena itu buat mata kita langsung jreng dan bisa lihat, bukan bisa lihat ya, apa sih? Ya pokoknya kopi itu juga bagus ya teman Produa, tapi jangan berlebih. Jangan habis minum kopi pagi hari jam 9-nya minum kopi lagi, jam 12 minum kopi, kadang gak baik ya teman Produa. Oke teman Produa, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih seputar hal-hal di pagi hari apa yang rutin kalian lakukan ya teman Produa. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal puterin lagu dari Disco Pantera dengan judul Ini Pesta Gila. Check it out.

0: rasanya bingung, penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
0: Pada selamat pagi teman Pro 2. Hai, hai teman Pro 2. Gimana nih kabarnya lagi ya? Jen pasti seneng banget nih nanyain kabar teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Apalagi ini hari terakhir kita di weekend untuk minggu ini ya, karena besok udah mulai rutinitas seperti biasa nih teman Pro 2. Jen mau nanya nih teman Pro 2. Pasti dulu pas sekolah ya, apa yang lagi sekolah juga nih teman Pro 2, punya jajanan favoritnya nih teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal jajanan ya, biasanya itu Jen kalau misalnya pagi hari ya, ngelihat itu berangkat sekolah, terus di pinggir-pinggir jalan itu udah ada abang-abang jualan snack, jualan makanan apapun itu di pinggir sekolah ya. Kalau ngomongin soal jajanan pas sekolah ya, atau SD atau SMP ya, itu pasti nostalgia banget gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 pernah ngerasain telur gulung pas zamannya sekolah. Ya walaupun sampai sekarang juga udah ngerasain telur gulung ya, tapi kenapa ya telur gulung waktu SD itu kayak beda banget ya? Karena dulu harganya itu murah teman Pro 2. Jen itu dapat harga telur gulung waktu SD aja masih 500 perak. Bayangin 500 perak. Sekarang paling udah 1.000-2.000 ya. Gitu teman Pro 2. Dulu itu dinikmati langsung di depan wajan penjualnya ya. Benar sih, di depan penjualnya kita langsung nikmatin telur gulung dengan saus yang khasnya gitu. Sekarang itu banyak banget variasi modernnya nih teman Pro 2, seperti pakai mozzarella, keju, sosis dan lain sebagainya. Tapi kalau versi originalnya nih pakai tusuk bambu, tetap jadi pemenang nostalgia. Benar banget, setuju. Terus yang selanjutnya ini yang paling legend, legendaris banget nih teman Pro 2, yaitu Milidi ya. Aduh, siapa sih yang enggak tahu yang namanya Milidi yang dicampur dengan bon cabe ya, biasanya itu enak banget. Apalagi itu cemilan yang paling renyah dengan bumbu tabur melimpah, terutama bumbu pedas merahnya. Enak banget ya teman Pro 2. Apalagi kalau udah ditambah asin, dan itu gurih banget teman Pro 2. Dulu itu dikemas di plastik kecil ya, kayak harganya 500-an juga pas jen sekolah, dan sekarang udah naik banget, high class ya. High class, jadi udah pakai pouch gitu ya teman Pro 2, atau misalnya ada juga yang pakai plastik ya teman Pro 2. Tapi itulah yang paling legend ya, makanan jajanan SD yang paling legend. Dan ini ada satu lagi, teman Pro 2 kayaknya pernah ngerasain deh, ini kayaknya Gen Z banget ya. Yaitu teman Pro 2 tahu gak sih agar-agar yang dimasukin ke dalam tempatnya yang yang bulat-bulat itu ditarik, abis itu ditaruh di plastik, terus kita dicampur sama susu vanila biasanya. Itu paling the best, karena dulu harganya murah, seplastik 1.000 ya teman Pro 2. Dan Jin belum nemuin sih di sini ada nggak ya teman Pro 2, kalau ada kabarin ya. Soalnya nostalgia banget kalau ngomongin soal jajanan SD gitu ya teman Pro 2. Di sini Jin juga bakal pasang lagu-lagu yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di pagi hari yang cukup sejuk ini ya, untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Dan ini ada lagu dari Cilokak ya, ini adalah lagu akselerasi musik aktif ya, yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Check it out.